popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Baik teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 RRI Ranaya, sudah pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Seperti biasanya di pagi hari ini kita akan mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Di pagi ini Penny sudah terhubung bersama broadcaster dari pihak BMKG Kabupaten Natuna, ada Kak Marcel ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Pagi kembali, gimana nih kabarnya di pagi hari ini Kak Marcel?
1: Sehat Mbak, dan harus tetap semangat Mbak.
0: Oke, nah Kak Marcel, gimana sih kalau untuk keadaan cuaca ya di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya untuk edisi hari ini Minggu 12 Juli 2026? Silahkan Kak Marcel.
1: Baik, selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranaya Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, Orkester BMKG Ranaya yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 12 Juli 2026. Adanya belokan angin atau sirline dan area konvergensi masih mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Natuna. Secara umum, kondisi cuaca hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Untuk siang hingga sore hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan tebal dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Untuk malam hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di Pulau Bunguran dan Pulau Laut. Untuk dini hari, secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 94%. Pola angin bergerak dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 8 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranaya Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus, karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor

0: probabilitas hujan di wilayah Natuna terjadi 50 hingga 70%, Mbak.
1: Oke, nah ini kan ada peningkatan curah hujan di wilayah Kabupaten Natuna. Ini akan terjadi sekitar berapa hari ini, Kak Marcel, diperkirakan?
0: Untuk perakiraannya masih sekitar hari ini dan besok, Mbak.
1: Besok ya.
0: Untuk hari-hari selanjutnya, ya, mengalami penurunan curah hujan lagi, Mbak.
1: Oke. Nah, Kak Marcel, ini ada kecepatan angin gimana nih, Kak Marcel? Ada peningkatan nggak sih? Soalnya kalau di Desa Sepompa kayaknya agak berangin ya di pagi hari ini, Kak Marcel.
0: Betul, Mbak. Untuk beberapa hari, untuk kondisi angin sendiri mengalami peningkatan untuk sekitar 8 hingga 30 km per jam.
1: Nah,
0: terjadi sekitar beberapa hari ke depan juga, Mbak.
1: Oke, ini dipengaruhi oleh apa nih, Kak Marcel?
0: Dipengaruhi oleh yang tadi, Mbak, arah adanya belokan angin atau streamline dan konvergensi, area konvergensi, Mbak.
1: Oke, terima kasih Kak Marcel ya atas pikiran cuacanya di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat kembali bertugas.
0: Sama-sama, Mbak, selamat bertugas kembali.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ranai dan juga teman Pro 2, yaitu tadi kita sudah mengupdate ya terkait dengan keadaan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna dan sekitarnya. Besok ya setiap pukul 7.30 kita masih akan mengupdate ya selalu keadaan cuaca ya setiap pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kerjasama RRI Ranai bersama pihak BMKG Ranai.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Di Pro 2 Tempat Terbaik Kamu, Tahun Pro 2 ya sudah pukul 7:56 ya waktu Indonesia Barat ya. Dan tentunya Tahun Pro 2 di pagi hari ini masih diberikan berbagai informasi dan ada juga lagu-lagu ya untuk menemani segala aktivitas teman Pro 2. Nah, Tahun Pro 2 pemerintah Perancis yang mengaktifkan cuaca orset ya untuk menghadapi panas ekstrim. Langkah ini diambil seiring meningkatnya suhu dan gelombang panas baru yang diperkirakan akan berlangsung hingga pekan depan. Langkah ini menjadi tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk menghadapi ancaman suhu tinggi di sejumlah wilayah negara tersebut. Rencana Orset Tema Pro 2 yang merupakan mekanisme tanggap darurat dan bantuan untuk kejadian luar biasa. Selama ini rencana tersebut ya umumnya diaktifkan dalam kasus bencana dalam seperti banjir ya pada Jumat 10 Juli 2026. Nah, rencana Orset Panas Ekstrim ditetapkan di 9 departemen yang berstatus peringatan merah panas. Wilayah tersebut Tahun Pro 2 ya diperkirakan ya oleh Badan Perkiraan Cuaca Nasional Meteo France yang melaporkan bahwa 9 departemen di wilayah Prancis berada dalam peringatan merah panas pada Jumat. Selain itu juga 72 departemen lainnya ditempatkan dalam status peringatan orange. Nah, Tahun Pro 2 ya Meteo France juga memperkirakan peringatan merah akan diperluas menjadi 24 departemen mulai Sabtu pukul 12 waktu setempat. Perluasan tersebut mencakup seluas seluruh departemen ya wilayah Île-de-France. Nah, Prancis saat ini menghadapi gelombang panas ketiga sejak Mei. Selain suhu ekstrim ya, kebakaran hutan juga terjadi di beberapa bagian negara itu selama sepekan terakhir. Direktur Jenderal Keamanan Sipil Julian Marion mengatakan bahwa sejak awal tahun telah tercatat lebih dari 8.000 titik kebakaran di Prancis. Kebakaran tersebut diperkirakan telah membakar lebih dari 25.000 hektar lahan. Data resmi menunjukkan Tahun Pro 2 juga bahwasanya gelombang panas di Juni ia menyebabkan lebih dari 2.000 kematian berlebih ya di Prancis. Nah, selain itu juga suhu tinggi pada akhir Mei juga dikaitkan dengan sekitar 300 kematian berlebih ya. Nah, informasi ini Tahun Pro 2 aku akses dari rri.co.id.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Di mana dua tua terbaik, kamu tahu pro dua masih aku berikan informasi untuk kamu. Bahasanya Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin yang menargetkan Indonesia mampu memproduksi 15 antigen vaksin secara mandiri ya di tahun 2029. Dengan kata lain, target tersebut diharapkan tercapai masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berakhir. Menkes mengungkapkan Indonesia saat ini menggunakan 15 antigen untuk produksi 13 jenis vaksin. Namun baru 4 antigen yang bisa dikembangkan secara mandiri, sedangkan sisanya masih bergantung pada bahan baku impor. Sedangkan bahan baku vaksin yang masih diimpor di luar negeri untuk kemudian dikemas menjadi produksi jadi Indonesia. Menkes menegaskan Indonesia harus meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan agar mampu menghasilkan antigen secara mandiri. Negara ini juga menguasai teknologi produksi modern ya, termasuk viral vector ya. Nah, meski begitu

Tentang Pro 2, Menkes merasa optimis pengembangan vaksin tidak harus yang memakan waktu hingga satu dekade. Menurutnya, pengalaman saat pandemi COVID-19 membuktikan inovasi vaksin dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Nah, informasi ini Tentang Pro 2 aku akses dari rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Oke, tahun pro 2 ya, lagu darinya Julian Coville, Play Tango. Nah, tahun pro 2 ya, penyucakan selamat pagi dan terima kasih untuk kamu ya, selalu monitor secara kami di program 2. Nah, tahun pro 2 ya, di Beranda Asta Cita di pagi hari ini ya, kita akan bahas nih tahun pro 2, budaya lokal, daya tarik global bagi pariwisata Indonesia. Nah, tahun pro 2 ya, Indonesia sendiri ya, dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan budaya luar biasa dari Sabang hingga Merauke. Jadi setiap daerah ini memiliki adat istiadat, bahasa, kesenian kuliner hingga tradisi yang berbeda-beda. Nah, keragaman inilah yang menjadi identitas bangsa sekaligus menjadi salah satu daya tarik utama bagi wisatawan dari berbagai penjuru dunia. Budaya lokal bukan hanya sekedar wisata leluhur ya, tapi juga menjadi cerita yang hidup di tengah masyarakat. Wisatawan masa kini ya tidak hanya ingin menikmati pemandangan alam yang indah, tetapi juga mencari pengalaman yang otentik. Jadi mereka ingin ya menyaksikan tarian tradisional ya, mengikuti upacara adat, mencicipi makanan khas daerah, hingga belajar membuat kerajinan tangan bersama masyarakat setempat. Keunikan budaya Indonesia tahun pro 2 menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak negara lain. Berbagai festival budaya yang digelar ya di berbagai daerah mampu tahun pro 2 yang menarik perhatian domestik dan mancanegara. Dan melalui kegiatan tersebut ya, pengunjung dapat mengenal lebih dekat sejarah, filosofi dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kita punya budaya lokal sendiri tahun pro 2. Nah, tentunya ini menjadi daya tarik sendiri untuk wisatawan datang ke Indonesia. Jadi jangan malu tahun pro 2 untuk mempelajari ya budaya yang ada di daerah kalian masing-masing.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2 di pukul 9.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Kali ini bareng sama aku Vera Fernanda untuk edisi weekend kali ini ya. 12 Juli 2026 Tom Pro 2 selama 30 menit ke depan ya. Kita bakal ngebahas satu topik ataupun tema hari ini yang sesuai dengan 8 misi besar pemerintah yang disebut Astacita ya. Nah, salah satu poin pentingnya adalah tentang memperkuat pariwisata dan kebudayaan Indonesia sebagai penggerak ekonomi dan jati diri bangsa. Oke, nah Tom Pro 2, di segmen pertama kali ini yang kita bakal bahas ya, mengenai ini ya, pariwisata dan juga budaya. Setelah lagu berikut ini Tom Pro 2, stay tune dulu di Pro 2 teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Top Pro 2 pukul 9.40 menit ya, waktu Indonesia Barat saat ini. Masih di segmen Beranda Asta Cita barengan sama Vera ya, di hari ini Top Pro 2. Nah, Top Pro 2, kenapa sih pariwisata dan budaya itu masuk ke Asta Cita? Nah, jadi ada 3 kekuatan besar yang bakal kita bahas pagi ini ya. Pertama yaitu kekuatan ekonomi. Nah, coba teman Pro 2 bayangin kalau ada festival nih di daerah kita. Nah, pasti UMKM bakal rame. Terus hotel-hotel juga penuh, transportasi bakal jalan. Nah, jadi satu event aja tuh bisa ngehidupin banyak orang kayak gitu ya. Nah, kedua, kekuatan identitas. Budaya itu adalah jati diri kita. Kemudian bahasa, tarian, makanan adat ya, dan makanan adat dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lupa nih sama budaya sendiri, lama-lama kita jadi nggak punya ciri khas ya. Dan ketiga, yaitu kekuatan diplomasi. Nah, dunia kenal Indonesia lewat batik, lewat Borobudur, lewat keramahan orang Indonesia, dan itu adalah soft powernya kita, Tom Produa. Jadi, pariwisata dan budaya itu bukan cuma soal jalan-jalan, tapi juga soal perut, soal identitas, soal nama baik bangsa gitu ya. Nah, tapi jujur ya Tom Produa, tantangannya juga masih banyak. Kadang kita lebih hafal K-pop ya daripada tarian daerah kita sendiri. Nah, destinasi wisata ada tapi aksesnya juga termasuk susah. Nah, kemudian hal lainnya yaitu sampah. Sampah yang masih berserakan di area destinasi wisata. Nah, jadi ini ya yang termasuk ke dalam tantangan-tantangannya. Terus juga pelaku budaya yang juga semakin sedikit yang mau nerusin. Nah, mungkin kayak di daerah-daerah itu ada ketua-ketua adatnya ya, ada lam. Nah, itu kebanyakan pasti kayak orang-orang tua gitu ya, orang-orang ditua. Karena anak-anak muda nih udah jarang banget teman Pro 2. Tapi kita harapkan ya, di sini peran-peran anak muda yang mau jadi penerus orang-orang yang terus melestarikan budaya. Contohnya di Natuna ya, juga ada beberapa komunitas yang komunitas anak muda ya yang konsen terhadap budaya ini. Nah, Tom Pro 2, nanti kita bakal lanjutin pembahasan kita setelah berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

Mbak Sidi Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 pukul 9.53 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 masih berkaitan dengan pariwisata dan kebudayaan ya. Dan kali ini aku mau ngebahas beberapa kebudayaan di Natuna yang masih lestari dan harusnya tetap kita lestarikan. Yang pertama ada gendang silat. Nah, tahun Pro 2 gendang silat ini biasanya mengiringi penyambutan mempelai pria di pernikahan adat Melayu Natuna ya. Nah, dari rri.co.id, gendang silat adalah pertunjukan musik sakral pengiring tari silat dalam pernikahan adat Melayu Natuna. Musik ini dimainkan saat menyambut kedatangan mempelai pria ke pelaminan, Tom Pro 2. Nah, buat Tom Pro 2 yang domisili Natuna pasti udah gak asing lagi sama acara seperti ini ya, penampilan silat ketika menyambut mempelai pria gitu. Tapi ada juga nih beberapa pernikahan yang udah gak pakai adat ini lagi gitu. Nah, Tom Pro 2, jenis tari silat yang diiringi gendang silat antara lain ada silat kemenyan dan silat gupdaw namanya. Gerakan silat ini menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesiapan mempelai pria membina rumah tangga. Filosofinya kayak gitu ya. Nah, kita lansir juga informasi dari jurnal Stay Natuna. Gendang silat ini dimainkan oleh 3 instrumen utama. Nah, ketiganya adalah 2 buah gendang panjang, 1 gong, dan serunai yang menghasilkan alunan khas Melayu. Kemudian gendang panjang itu berfungsi mengatur irama dan semangat permainan silat. Kemudian gong dan serunai memberi warna melodi serta tanda masuk keluar gerakan pesilat. Dan hingga kini gendang silat masih dilestarikan sebagai warisan budaya Natuna ya. Tradisi ini memperkaya prosesi pernikahan adat sekaligus menjaga nilai seni bela diri Melayu turun-temurun. Para pemuda Natuna kini mulai dilatih memainkan gendang silat oleh para sesepuh kampung ya. Regenerasi ini diharapkan menjaga kelestarian musik sakral tersebut agar tetap hidup dan dikenal generasi berikutnya sebagai identitas budaya Melayu di perbatasan ya. Oke, Tom Pro 2, selain gendang silat ada juga bunga telur. Nah, bunga telur dalam pernikahan adat kira-kira filosofinya tuh apa gitu ya. Nah, Tom Pro 2, dalam tradisi pernikahan adat Melayu di Natuna, bunga telur menjadi hantaran yang tidak terpisahkan dari rangkaian adat. Bunga telur adalah telur rebus yang dicat merah ya, lalu dihias bunga kertas atau bunga plastik ya, dirancapkan pada pulut kuning biasanya. Nah, bunga telur ini biasanya digunakan pada acara tepung tawar sebagai pelengkap prosesi adat. Nah, bunga telur diberikan kepada keluarga terdekat yang bertugas merenjiskan air mawar kepada kedua mempelai. Nah, berdasarkan jurnal dari Universitas Insan Budi Utomo, bunga telur merupakan simbol adat yang sangat penting dalam budaya Melayu. Nah, maknanya melambangkan kesuburan dan harapan agar pasangan segera mendapatkan keturunan. Selain itu, bunga telur juga menyimbolkan kesatuan rumah tangga yang rukun dan bahagia ya. Filosofi ini menjadi doa restu dari keluarga kepada pengantin baru agar bahtera rumah tangganya langgeng. Seperti itu ya. Oke, Tom Pro 2, untuk informasi kita ini aku akses dari rri.co.id. Demikianlah beranda astacita kita yang cukup singkat pagi hari ini karena ada satu dan lain hal ya untuk pembahasan budaya dan pariwisata kali ini. Tom Pro 2, mohon maaf jika ada kekurangan nanti. Next weekend aku bakal lanjutin lagi, kasih informasi yang lebih lengkap, yang lebih menarik mengenai pesona budaya dan juga pariwisata di Natuna ya, terkait dengan tema kita di setiap weekend
jam 9 sampai dengan jam 10 membahas Asta Cita mengenai pariwisata dan budaya. Terima kasih buat Temprot 2 yang sudah stay tune habis ini. Nanti ya di jam 10 dan jam 11 kita masuki segmen request time buat teman-teman Pro 2 yang mau request lagu kesukaannya ya. Lagu favoritnya bisa banget request di kita melalui live chat di RRI Digital, atau juga bisa melalui WhatsApp ke nomor WhatsApp Pro 2 RRI Ranai ya. Teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Aduh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, kan enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tam Pro 2 pukul 10 lebih 28 menit ya waktu Indonesia Barat saat ini. Tam Pro 2, kalau kemarin-kemarin banyak yang demam drakor alias drama Korea, belakangan orang-orang juga pada demam dracin ya alias drama Cina. Ngomong-ngomong soal drama Cina, Tam Pro 2, kali ini aku mau ngasih tahu kamu atau mau ngasih kamu 7 rekomendasi drama Cina Esther Yu selain Road to Success ya. Nah, Tam Pro 2, Esther Yu atau Yu Sung Sin kembali menarik perhatian penggemar dan pecinta drama Cina nih dengan membintangi Road to Success. Nah, dalam proyek terbaru yang tersebut, dia beradu akting dengan Chen Jingkel. Nah, dalam drama itu dia memerankan mahasiswi doktoral yang tangguh yang kembali ke kampung halaman setelah menghadapi berbagai kemunduran hidup gitu ya. Nah, jadi selama ini dia tuh dikenal dengan pesona karismatik dan totalitas ya dalam menghidupkan berbagai karakter. Dia ini sukses membintangi sederet serial drama populer dari berbagai genre, mulai dari fantasi hingga melodrama modern juga ya. Kemudian Tom Pro 2, karakter yang begitu ceria, riang dan menggemaskan hingga yang dark dan juga menyimpan luka masa lalu pun pernah ditampilkan oleh Esther Yu dalam beberapa judul ya. Nah, langsung aja ini dia 7 rekomendasi dan sinopsis singkat drama Cina Esther Yu. Pertama ada My Journey to You. Nah, drama Cina ini jadi tontonan yang menampilkan sisi baru dan kedewasaan acting Esther Yu yang berbeda dari citra cerianya selama ini, Tom Pro 2. Dia tampil sebagai sosok anti-heroin yang dark, manipulatif, tapi juga lembut. Nah, dalam drama tersebut, dia memerankan Yun Wensan, seorang mata-mata yang merindukan kebebasan dan menyusup ke kediaman keluarga Gong yang penuh misteri, gitu. Dalam lingkungan yang mencekam, ia justru menemukan arti cinta dan persahabatan sejati bersama bangsawan pemberontak Gong Xiu ya, menunjukkan karakter yang tenang, waspada namun penuh empati. Kemudian Tom Pro 2 bisa nonton My Journey to You, itu tayangnya di IKI ya. Nah, ada Love Between Fairy and Devil juga. Drama ini tuh jadi salah satu mahakarya fantasi yang melambungkan namanya secara global ya. Esther Yu berperan sebagai Xiao Lan Hua, Little Orchid, seorang peri anggrek kelas bawah yang polos dan kurang berbakat. Takdirnya berubah drastis setelah ia secara enggak sengaja melepaskan sekaligus terikat sihir dengan raja iblis yang kejam, yaitu Dong Fang Jingchang ya. Karakter Xiao Lan Hua yang optimis ini berhati murni perlahan berhasil melunakkan hati sang raja iblis yang membeku tadi, Tom Pro 2. Nah, kalau Love Between Fairy and Devil ini tayangnya di IKI dan juga Netflix, Tom Pro 2 bisa tonton di sana ya. Kemudian Tom Pro 2 masih ada beberapa judul drama lagi ya, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Teman terbaik kamu.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

Hai hai hai teman Pro 2. Kabar gembira buat kamu musisi dan penikmat musik yang ada di Natuna. Kini ada Musicpreneur, wadah buat insan musik supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Yuk join di Musicpreneur RRI Ranai di siaran sore ceria pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: lama amat sih, mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Prodo teman terbaik kamu, Kultum Prodo, selamat siang. Kita di pukul 12 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, selamat beraktivitas ya buat kamu, teman Prodo di manapun berada. Buat teman Prodo yang belum makan siang, monggo dimakan dulu ya. Makan siangnya jangan lupa dan jangan sampai terlewatkan. Kecuali buat teman-teman yang berpuasa ya hari ini ya, emang belum waktunya makan ya. Nah, Tom Pro 2, karena kalau kita melewatkan waktu makan yang ada nantinya akan membahayakan diri kita sendiri, menimbulkan penyakit ya. By the way, Tom Pro 2 di weekend kali ini dihiasi dengan suasana hujannya. Kalau untuk di Sepempang saat ini sedang turun hujan ringan alias gerimis ya. Dari tadi juga udah mulai mendung, gelap, dan sekarang hujannya udah mulai turun. Gak tahu di daerah-daerah lain apakah sama hujan juga atau ada yang gak hujan. Mungkin ini hanya hujan lokal saja ya. Dan juga teman produk saat ini sedang musim buah-buahan ya di Natuna, Ranai khususnya itu lagi musim durian, kemudian musim manggis, rambutan, apalagi ya, banyak ya, lagi musim buah-buahan banget lah ya. Nah, di daerah kita seperti itu ya teman produk. Jadi untuk buah-buahan itu tidak ada setiap hari gitu. Jadi ada musim-musimnya. Ini musim durian, ini musim matoa, ini musim mangga gitu. Jadi kita pastinya menunggu ya momen musim itu. Nah, musim nanas juga ya. Jadi banyak banget nanas di mana-mana, nanas lokal ya khususnya, kemudian juga semangka. Nah, tapi untuk buah-buah luar kayak salak, meskipun ada juga yang baru ada sedikit perkebunannya kayaknya di sini. Kemudian kayak buah-buah luar kayak apel, melon, anggur, nah itu agak susah ditemukan di Ranai. Maksudnya ada tapi harganya wah lumayan ya, karena dia dari luar gitu. Dan adanya juga mengikuti jadwal pengiriman ya, jadwal kapal seperti itu. Makanya harganya juga cukup mehong ya kalau untuk di daerah kita. Jadi momen-momen musim buah-buahan daerah kayak sekarang ini, itulah musim kita menikmati ya buah-buah dengan harga yang ekonomis seperti itu. Oke, selamat beraktivitas buat teman Pro 2 siang hari ini. Nanti di jam 1 kita bakal bahas informasi-informasi seputar olahraga ya di Zona Sport. Kemudian juga sambil dengerin lagu-lagu seru siang hari ini, teman Pro 2 stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget ya kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa?
1: Rambo tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings. Knowing you, wherever you are, I know you're happy, you're flying, and free. And I'm here still grateful. Grateful for knowing you.

Ngerti Bola Fakta Pertama. Ini Piala Dunia paling beda dalam sejarah. Kenapa? Karena pertama kalinya diadain di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gak pernah ada sebelumnya nih Tom Pro 2. Biasanya cuma 1 negara atau paling banyak 2 negara, kayak Korea Jepang di tahun 2002. Ngerti Bola Fakta Kedua. Pesertanya juga pecah rekor. Kalau dulu cuma 32 negara, 2026 ini jadi 48 negara. Artinya, slot buat Asia, Afrika, Amerika nambah banyak. Peluang timnas Indonesia secara matematika sih lebih gede ya Tom Pro 2. Total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Kebayang nih, rame dan capeknya bakal kayak apa. Ngerti Bola Fakta Ketiga. Sejarah tuan rumahnya unik. Meksiko jadi negara pertama yang 3 kali gelar Piala Dunia, 1970, 1986, dan 2026. Amerika Serikat udah pernah di tahun 1994, sekarang balik lagi. Nah, kalau Kanada ini baru pertama kali debut nih jadi tuan rumah. Ayo!

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eip, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI bersuara. Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, pukul 13:38 ya waktu Indonesia Barat. Saat ini di Sempang ya masih hujan, Tom Pro 2. Hujannya memang tidak begitu deras ya, hujan ringan, tetapi anginnya nih luar biasa, Tom Pro 2. Jadi sedang ada angin yang lumayan kencang siang hari ini disertai hujan ringan ya. Oke, Tom Pro 2, informasi masih dengan informasi olahraga mengenai kali ini informasinya torehan gol beruntunnya Lionel Messi di Piala Dunia 2026, Tom Pro 2, terhenti dalam laga Argentina kontra Swiss di perempat final Piala Dunia 2026 pada Minggu ya, hari ini 12 Juli pagi waktu Indonesia Barat. Nah, Tom Pro 2, Argentina itu memang menang 3-1 ya atas Swiss dalam pertandingan yang digelar di Stadion Kansas City, Missouri, Amerika Serikat. Namun Messi gagal mencetak gol kali ini, Tom Pro 2. Yap, jadi 3 gol Argentina ke gawang Swiss itu disarangkan Alexis McAllister pada menit ke-9, kemudian Julian Alvarez pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez di penghujung laga, seperti itu ya. Oke, nah, Tom Pro 2, seperti apa kira-kira kelanjutannya masih dengan informasi kita mengenai torehan gol beruntun Lionel Messi di Piala Dunia 2026 yang terhenti ya di laga Argentina kontra Swiss di perempat final Piala Dunia 2026 per hari ini. Nanti kita bakal lanjutin lagi informasinya buat kamu ya. Tom Pro 2, jangan kemana-mana dulu, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Siang-siang bikin ngantuk. Waktu siang, waktunya mendengarkan beragam informasi menarik serta lagu-lagu pop Indonesia dan pop mancanegara. Di Pro 2, santai siang hanya di Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pro 2, teman terbaik kamu, Tom Pro 2, pukul 14 ya. Saat ini, seperti biasa di weekend kali ini kita bakal gabung sama Pro 2 Jakarta ya, untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional edisi Minggu 12 Juli 2026. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu. Terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Satu minggu kita gak ketemu, pasti rasanya kangen banget kan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Astaga, maaf ya, bercanda. Yang pasti ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan yang pasti selama satu jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku juga mau ngingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, lagu Indonesia khususnya, jangan lupa untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Enow featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari siapa ya? Pokoknya ini adalah penyanyi muda berbakat yang masih baru netes banget ya. Jadi masih fresh banget. Siapa lagi kalau bukan Selena Grace yang berkolaborasi dengan Mas Andi Rianto di lagu Sumpah Mati.
1: Number 20.

0: kayak jomplang ya sebenarnya, tapi oke banget loh ternyata. Aduh, kalau kamu emang suka banget sama kolaborasi ini, jangan lupa request terus yang banyak di Pro 2 FM. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 18. Ada penyanyi lelaki, favorit aku, siapa lagi kalau bukan Nuka dengan lagu Jalan Keluar.
1: Number 18.

Aduh, berasa kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit. Yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi

0: posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suara aku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar gak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan gak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart ke top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Gia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 4.

0: sampai posisi 2. Posisi 20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 Ari Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 NPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia featuring Indah Kus. Di posisi 7 ada Gia Indrawari dengan 1000 Kali. Posisi 6 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Di posisi 5 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 4 Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Rai Melaude Teman Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, Chill on 7, Raim Laode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pam Gea, Antinormal, My Music, Emotion, Sunnyder, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat soundman kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Bruno melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: udara, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 2019. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat ya, teman Pro 2. Dan hari ini weekend teman-teman, hari Minggu 12 Juli 2026 dan kayaknya cuaca lagi hujan ya teman Pro 2. Mungkin sore ini gak bisa kemana-mana karena hujan juga, jadi di rumah aja. Tapi bagus juga sih di rumah ya teman Pro 2, ngumpul bareng keluarga ya sambil minum teh panas kali atau makan bakso yang anget-anget, enak banget teman Pro 2 ya. Dan kembali teman-teman di sore hari ini, sore ceria, kamu ditemenin sama aku Zarni sampai ke pukul 20 nanti teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
1: Apa lah munia nyucinya?
0: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
1: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
0: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak?
1: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
0: Oh gitu ya, Mak. Yo lama besok aku udah boros-boros lagi.
1: Nah iyo bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan satu informasi di sore hari ini teman-teman, ini ada final poster ya, dan Bandung resmi dirilis angkat romansa beda kasta di Kota Kembang, teman Pro 2. Nah, Verona Films ini resmi merilis final poster film drama romansa remaja dan Bandung menjelang penayangannya di bioskop Agustus mendatang, teman Pro 2. Film adaptasi novel karya P.D. Baik ini menghadirkan kisah cinta dua anak muda yang harus menghadapi perbedaan status sosial. Dan film garapan Rudy Sojarwo ya, teman Pro 2, menampilkan dua karakter utama yaitu Basil dan Elma yang diperankan Samo Rafael dan Sanon ya. Keduanya ini terlihat memejamkan mata bersama di tengah landscape Kota Bandung, menggambarkan ruang kecil yang mereka ciptakan, teman-teman. Produser Titin Suryani ini mengatakan poster tersebut ingin menggambarkan bagaimana cinta dapat hadir tanpa memilih latar belakang maupun status seseorang. Dan menurutnya teman-teman, Basil dan Elma berusaha menemukan ketenangan di tengah dunia yang tidak sepenuhnya menerima hubungan mereka. Dan sementara itu Rudy Sojarwo ini menyebut visual pada poster final ini mempresentasikan keintiman sekaligus perjuangan emosional yang dialami kedua tokoh utama. Dan ia ingin penonton dapat merasakan suasana hening yang menjadi tempat berlindung bagi Basil dan Elma. Film Dan Bandung mengangkat kisah cinta beda kasta antara Basil dan Elma, teman-teman. Basil ini digambarkan sebagai pemuda dari keluarga sederhana yang jatuh hati kepada Elma, putri tunggal dari keluarga kaya berpengaruh ya. Dan seluruh rangkaian kegiatan tersebut berlangsung di booth Cine Saint Folies yang berada di area Entertainment Hall C3 ini Pekan Raya Jakarta. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan berbagai penawaran tiket serta merchandise resmi film tersebut, teman-teman. Dan film Dan Bandung ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Kisah Basil dan Elma diharapkan dapat membawa penonton bernostalgia dengan cerita dan sudut-sudut Kota Bandung. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di sore hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Hampir aja aku jatuh. Aku lepasin
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat?
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesenan ibu nambah.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

0: physical and see if you would touch me.
1: Launch attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
2: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 17 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kembali satu informasi di sore hari ini teman-teman, ini seputar lagunya Tulus ya teman Pro 2, Teh Hijau. Ada makna lagu Teh Hijau, Tulus ajak pendengarnya untuk berdamai dengan rasa hampa, teman Pro 2. Nah, Tulus kembali merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Karya tersebut mengangkat perjuangan emosional seseorang yang mengalami fase mati rasa serta proses pemulihan batin melalui penerimaan diri. Dan lagu Teh Hijau ini menggambarkan tokoh utama yang merasa sangat kesulitan membuka hati kepada orang lain di sekitarnya. Dan berbagai saran seperti beraktivitas di alam terbuka maupun membaca buku baru belum mampu memulihkan kondisi batinnya sepenuhnya. Nah, ajakan untuk memperbanyak gerak tubuh juga belum berhasil mengembalikan rasa bahagia yang sempat menghilang dari kesehariannya, teman Pro 2. Dan tokoh dalam lagu ini kemudian memilih mencoba memahami alur kehidupan sambil menerima kehampaan yang menyelimuti perasaannya dengan tulus. Ia juga menyadari, teman Pro 2, ketidakmampuan untuk jatuh cinta ini merupakan bagian dari siklus kehidupan manusia yang berlangsung secara alami. Dan melalui liriknya, Tulus mengajak pendengar memusatkan perhatian pada berbagai hal kecil yang masih berada dalam kendali pribadi. Kemudian secangkir teh hijau hangat di genggaman tangan ini menjadi simbol sederhana untuk mengelola emosi secara sadar dan mandiri. Minuman hangat tersebut, teman Pro 2, digambarkan mampu membantu melepaskan kemurungan mendalam yang terus membayangi perasaan tokoh utama sepanjang waktu. Jiwa yang sebelumnya terasa gersang diharapkan kembali segar melalui penerimaan emosi secara tulus dan lapang dada. Lagu ini juga menegaskan bahwa proses pemulihan batin akibat rasa sepi memerlukan waktu yang tidak sebentar, dan pendengar dipersilahkan mengambil seluruh waktu yang dibutuhkan demi menyembuhkan luka batinnya dengan sebaik mungkin. Lagu ini menegaskan bahwa kondisi hampa merupakan bagian dari perjalanan hidup dan sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih baik. Oke, teman Pro 2, itu tadi satu informasi seputar lagu Tulus ya. Teman Pro 2, maknanya dalam banget ya sebenarnya. Padahal lagunya kayaknya santai, teman-teman ya. Lagunya santai ya, terus judulnya juga Teh Hijau, teman Pro 2. Jadi tapi maknanya dalam banget ya. Jadi buat teman-teman yang lagi hampa ya hidupnya sekarang, dengerin deh lagu Tulus ya. Jadi bisa ambil kesimpulannya, juga bisa menenangkan hati kita, teman Pro 2, kalau yang lagi hampa, lagi kosong, lagi galau ya. Dan lagunya juga menegaskan bahwa hampa itu merupakan bagian dari perjalanan hidup ya, karena itu sudah bagian dari perjalanan hidup kita, teman Pro 2. Mungkin juga cobaan buat kita ya, sekaligus menghadirkan harapan akan hari esok yang lebih baik. Dan kita juga berharap setelah badai ya akan timbullah pelangi dan indah tentunya, karena hari ini kita hampa, teman Pro 2, kita berharap hari esok akan jauh lebih baik. Oke, teman-teman, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Oke, teman Pro 2, masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 17:51 waktu Indonesia Barat. Dan hari ini masuknya azan maghrib, teman-teman, pada pukul 16:05 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu masuknya azan maghrib, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami, teman Pro 2, di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan teman-teman, sekarang sudah pukul 18 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib ya teman Pro 2. Semoga mendapatkan amal dan berkahnya juga. Dan selamat malam juga buat teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini. Hari Minggu malam Senin ya. Besok kita udah mulai kerja seperti biasa teman Pro 2, tetap semangat kerjanya. Biasanya Senin itu kan sibuk banget ya. Mungkin bukan karena sibuk juga sih teman Pro 2, karena habis libur kali ya, jadi berasa berat banget mau kerja ya. Kemudian besok juga Senin 13 Juli teman Pro 2, teman-teman atau adik-adik nih yang baru masuk sekolah ya, besok kayaknya untuk anak-anak SD, ibu-ibunya pada yang sibuk ya. Sibuk ngurusin, maklumlah kalau hari pertama itu ada yang nangis, ada yang gak bisa ditinggal ya teman Pro 2, banyak halnya. Jadi harus tetap semangat juga, apalagi besok juga kerja ya, tetap semangat ya teman-teman semua. Oke teman-teman, nanti bakal di pukul 19 kita bakal ngikutin Indonesia Pro Indie Nasional Pro 2 RRI di Jakarta, teman Pro 2. Dan sekarang aku temenin kamu dengan lagu-lagu hiburan di malam hari ini. Tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman berdua, sekarang sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat dan waktunya aku Zarri pamit undur diri teman-teman di segmen kali ini. Dan kita bakal ngikutin Indonesia Pro Indie Nasional Pro 2 RRI Jakarta. Aku Zarri pamit undur diri, see you and bye-bye.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

Jaga Malam Weekend sama Dave Prada. Gimana weekendnya teman Pro 2? Aduh, akhirnya ketemu lagi sama teman Pro 2 di hari weekend. Kemarin terakhir ketemu di hari Kamis ya. Aduh, senang sekali bisa menemani kamu lagi teman Pro 2, meskipun besok hari Senin. Yah, sudahlah. Kita bikin happy aja teman Pro 2, pasti jadi dengan playlist paling enak di malam hari ini. Gimana kamu lagi ngapain nih di malam hari ini teman Pro 2? Apakah kamu lagi sama doi atau jangan-jangan sendiri? Gak apa-apa ya teman Pro 2, yang penting bisa happy sekali lagi. Kalau gitu, kalau lagi sama pasangannya boleh nengok kiri dan nengok kanan nih. Gue bakal puterin salah satu lagu yang lumayan romantis, Gelih Rasa dari

jaring makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arlan Kasma ya, menemani di ruang dengar kamu. Oke, teman berdua, untuk menemani di ruang dengar kamu di kesempatan pada malam ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, akan aku hadirkan lagu-lagu bagus ya dari aku untuk kamu. Oke, teman berdua, tetaplah di berdua teman terbaik kamu, baik lagi bareng aku Arlan Kasma.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Ada gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: kebanggaan keluarga dan generasi penerus bangsa.
1: Bunda-bunda, coba deh lihat
0: di rumah
1: jawabannya.
0: Anak tetap bisa belajar.
2: Benar semua ini jawabannya.
0: Di rumah, anak
2: jangan
0: bisa diajarkan untuk
2: ya.
0: Selalu menjaga kesehatan.
2: Ke kanan, ke
0: di rumah, hap, anak masih hap, bisa bermain dan selalu
1: ke kanan,
0: gembira.
1: Ke kiri, hap, hap.
0: Lindungi anak di rumah dan di mana saja.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan ini.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman perempuan di seluruh persada Nusantara, Job Show di sini bersama kami untuk menemani kamu sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Wakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, aku Rangga semoga jumpa, selamat jumpa sekali di udara, tetap di udara, dan tetap di kawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Pusat Statistik atau BPS bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Laporan yang disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Iwayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya, dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
2: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
3: Kan sudah tadi tanda tangan.
4: Penegasan
3: bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
2: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar, di mana Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Senior Happy Run pertama yang berfokus pada peserta dengan usia 50 tahun ke atas. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run sejauh 5 km di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini bertema Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulvian, kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
2: Ya, yang pertama itu adalah orang mencari panggung, yang mencari podium ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi 5 destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
1: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, Senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur.
3: Satu ya, pemenang buat drill dari 5 tim
4: dekat depan biar ototnya selalu.
1: Sementara itu pendengar, pembina Paguyuban Pensiunan Pariwisata Sapta Nirwandar berharap Senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mbappe! Simply irrepressible!
2: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Le Bleu melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen ini. Sosok Kylian Mbappe menjadi motor serangan Prancis dengan mencetak 8 gol dan 3 assist yang menempatkannya sebagai salah satu kandidat terkuat peraih sepatu emas atau Golden Boot Piala Dunia. Perjalanan Prancis dimulai dengan kemenangan 3-1 atas Senegal, dilanjutkan kemenangan 3-0 melawan Irak, sebelum menutup fase grup dengan menang meyakinkan 4-1 atas Norwegia. Memasuki fase gugur, tim asuhan Didier Deschamps menyingkirkan Swedia 3-0, mengatasi Paraguay 1-0 lewat penalti Mbappe, lalu mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final. Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai 3 final Piala Dunia secara beruntun.
3: Teku Markham di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teku Markham tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaan

0: Peristiwa.
1: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
0: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 5 pagi nanti ya, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari. Seperti biasa kami hadir kembali memutarkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kami hadir dengan segmen kopi, komentar, dan opini. Kopi kita pada dini hari ini terkait dengan Hari Koperasi. Oh ya, sebelumnya di tanggal 12 Juli itu bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional ya, yang ke-79. Selamat Hari Koperasi bagi kita semua dan juga teruntuk Anda yang juga punya peran dan juga mungkin menjadi anggota koperasi di organisasi Anda. Semoga semakin jaya organisasinya atau komunitas Anda begitu ya. Dengan adanya koperasi pastinya akan lebih memudahkan para anggotanya dalam mengembangkan usaha maupun keberlangsungan organisasi yang Anda jalankan. Dan tema kali ini adalah Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Hari Koperasi Indonesia sejatinya sudah lahir sejak sangat lama, sejak sebelum kemerdekaan, di mana diawali pada tahun 1886 ketika Raden Arya Wiraatmaja yang menjadi patih di Purwokerto pada saat itu mendirikan yang namanya Hub and Spar Bank, lembaga dengan model koperasi kredit yang dimaksudkan untuk menolong kaum priai dari cengkraman lintah darat. Dan upaya itu kemudian mendapat dukungan yang luas dari kalangan pejabat pemerintahan kolonial Belanda. Dukungan dari pejabat pemerintahan kolonial ketika itu merupakan bagian dari pelaksanaan politik etis, di mana Belanda ingin memberikan sumbangsih, memberikan peran yang positif bagi masyarakat Indonesia, salah satunya dukungan terhadap berdirinya lembaga tersebut, ya, Hub and Spar Bank. Perkembangan koperasi selanjutnya dilanjutkan pada tahun 1908 oleh gerakan yang dimotori oleh Budi Utomo, ditandai dengan pendirian Koperasi Rumah Tangga. Kemudian pada tahun 1913, Syarikat Dagang Islam membangkitkan kehidupan berkooperasi di kalangan pedagang dan pengusaha tekstil masyarakat Indonesia ketika itu. Setelah Indonesia merdeka, gerakan koperasi yang terpencar-pencar di Nusantara ini akhirnya berhasil dipersatukan. Meskipun masih dalam suasana dan situasi yang belum terlalu kondusif, ya, masyarakat tetap menggelar Kongres Gerakan Koperasi pertama yang berlangsung di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Dan momen itulah yang kemudian diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Pada tanggal 12 Juli 1947, kongres tersebut dihadiri oleh 500 utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan kongres tersebut menetapkan 10 keputusan, yaitu yang pertama, dibentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI, yang berkedudukan di Tasikmalaya. Namanya dulu masih SOKRI, kalau sekarang mungkin Dekopin, ya, Dewan Koperasi Indonesia. Kemudian Koperasi Indonesia berasaskan gotong royong menetapkan peraturan dasar SOKRI. Pengurus SOKRI disusun secara presidium. Kemakmuran rakyat harus dilaksanakan berdasarkan pasal 33 UUD 45. Mendirikan Bank Sentral Koperasi. Ditetapkannya pembentukan Koperasi Rakyat Desa yang menangani usaha kredit. Kemudian kedelapan, memperluas pendidikan koperasi rakyat. Kemudian distribusi barang-barang penting harus diselenggarakan oleh koperasi. Dan yang terakhir, memutuskan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi yang setiap tahun harus diperingati.

Dan kita tahu Bapak Koperasi Indonesia adalah Muhammad Hatta, salah satu tokoh yang kemudian mendirikan atau menggagas hadirnya Sokri atau Dekopin, ya, Dewan Koperasi Indonesia, sebagai salah satu produk atau hasil pemikiran beliau berserta dengan para mantan pejuang lainnya agar kehidupan masyarakat Indonesia lebih baik. Khususnya di saat itu pastinya kita baru saja merdeka, ya. Dan ya, masyarakat masih sangat sulit kehidupannya, masih belum kondusif, sehingga dibutuhkan solusi cerdas untuk bisa memperbaiki kehidupan ekonomi rakyat. Maka muncullah Sentral Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia yang digagas utamanya oleh Bung Hatta.

Peran koperasi hingga saat ini juga pastinya bisa menjadi sarana untuk mendapatkan dan membuka lapangan kerja, mewujudkan demokrasi ekonomi di mana penerapan sistem gotong royong ini menjadi asas wajib dan dilakukan secara demokratis dan kekeluargaan, serta membagi keuntungan secara adil di mana pastinya ada sisa hasil usaha yang kemudian dibagikan berdasarkan besarnya partisipasi atau jasa masing-masing anggotanya. Seperti apa pendengar pandangan Anda terkait dengan Hari Koperasi ini, dan mungkin juga bisa cerita seperti apa peran koperasi yang pernah Anda rasakan. Mungkin Anda pernah jadi anggota atau pengurusnya. Anda bisa ceritakan ya kepada kami, atau bagaimana Anda menilai koperasi saat ini? Apakah masih betul-betul terasa manfaatnya dalam hal menggerakkan ekonomi kerakyatan? Silakan Anda catat nomor telepon kami, nanti kami buka sesi interaktifnya di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan seperti biasa sebelum kita buka sesi interaktifnya, saya hadirkan terlebih dahulu rekaman dialog terkait dengan Hari Koperasi Nasional dan juga sebuah lagu dari Rio Febrian berjudul Biarlah Sendiri.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan terkait dengan Hari Koperasi, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Astuti, kabar sehat ya Bu?
2: Iya ya.
1: Bu Astuti, kalau perkembangan koperasi di Jogja sejauh ini seperti apa Bu?
2: Koperasi di DIY dengan seluruh badan hukum,
1: ya,
2: baik badan hukum provinsi maupun kabupaten, itu sejumlah 2.000 lebih ya, sekitar 2.100-an, saya lupa angkanya. Yang badan hukum DIY itu 348. Itu belum termasuk koperasi desa Merah Putih yang sejumlah 438 yang berbadan hukum kabupaten kota. Nah, ini yang terbanyak koperasi di DIY adalah koperasi konsumen, gitu. Kemudian dilanjut dengan koperasi simpan pinjam. Sampai saat ini 90% koperasinya aktif. Yang pasif itu 10%, dan upaya kami supaya tidak bertambah ini yang belum RAT, terus kami dorong supaya melaksanakan RAT supaya tidak menjadi koperasi pasif seperti itu.
1: Bu Astuti, kalau bicara pengawasannya seperti apa Bu? Karena kan kita ketahui juga banyak koperasi yang ya tadi labelnya koperasi tapi menjalankannya di luar dari asas kekeluargaan dan juga gotong royong, itu artinya sudah bergeser dari semangat dari koperasi itu sendiri, Bu Astuti.
2: Kalau kami di sini kan menggunakan sistem pembinaan kami itu dengan Fakultas Jogja ya, Klinik Koperasi. Di situ kita selalu memantau kondisi koperasi terkini gitu. Artinya apakah itu sudah RAT atau belum, kemudian apakah sudah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan ini adalah salah satu bentuk pengawasan. Nah, ini kami data semuanya. Jadi semua klinik koperasi di DIY aplikasi ini sudah terintegrasi dengan OJS. Kami saling mengambil data. Kalau OJS itu yang klinik koperasi sudah lebih lengkap, diambil datanya ke OJS gitu. Nah, di situ kan kelihatan kalau di kami itu ya masing-masing diberi bintang. Oh, ini nilainya dari pembinaan sekian. Nanti ada lihat tadi 6 pembinaan SDM, lembagaan, keuangan, pemasaran dan digitalisasi, kemudian RAT, modernitas, sama pemeriksaan kesehatan tadi. Nah, kalau koperasi tersebut sudah masuk ke APH, ini kami bintangnya langsung merah, jadi masyarakat bisa mengakses gitu kan. Sampai itu kadang gini, yang kami ini sudah masuk ke pengadilan, tapi koperasinya masih menjaring anggota baru. Ini kan ini yang menjadi concern kami gitu. Sehingga itu kami membuka di klinik koperasi, bisa dilihat itu, dan kami sosialisasikan lewat medsos supaya masyarakat kalau misalnya mau mendaftar koperasi bisa dicek di situ.
1: Kami lakukan. Baik.
2: Ini saya menjawab yang kedua dulu, kami ini kalau pengawas koperasi, di kami pengawas koperasi di DIY itu ada yang disebut seperti forum komunikasinya, itu awasi yang selalu setiap bulan itu bagaimana mengupgrade dari pengawas-pengawas itu yang pertama ya. Jadi monggo di tiap provinsi itu pengawas-pengawas dari provinsi, kabupaten, kota selalu berkomunikasi, itu yang penting sehingga ada satu kesatuan dalam satu pemahaman gitu dalam pengawasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita sepakati ya. Kita sepakati bahwa kita melakukan sosialisasi tidak hanya dalam bentuk kegiatan, artinya kita kan sering diundang ya.
1: Yeah.
2: Kalau kami sendiri, saya selalu menghimbau ke teman-teman, kalau diundang dalam RAT itu selalu memberitahukan apa itu koperasi, selalu menyadarkan anggota koperasi itu pemilik koperasi, itu yang penting. Kadang mereka tidak merasa memiliki. Ini yang selalu kami, tidak hanya masyarakat ya, yang sudah bergerak di koperasi menjadi anggota koperasi itu tidak tahu bahwa koperasi itu adalah milik mereka.
1: Iya.
2: Nah, inilah kesadaran membangun kesadaran di masyarakat ini yang luar biasa ya. Ini perlu selalu di setiap di setiap kegiatan, di setiap ini, kalau kita berhubungan dengan masyarakat atau malah disosialisasi itu harus menyadarkan bahwa koperasi ini adalah milik dan masyarakat. Perbedaan koperasi dengan badan usaha lain apa? Yang menentukan arahnya mau kemana itu adalah pemilik. Pemiliknya adalah anggota. Ini yang harus dipahami gitu. Yang kedua, kemudian yang ketiga, nah ini perlu kerjasama berbagai pihak. Ini tidak hanya koperasi, tidak hanya maksudnya dari dinas koperasi. Kalau kami di DIY ini kami sudah membangun implementation of agreement ya dengan perguruan tinggi karena keterbatasan tenaga kami. Nah, untuk pembinaan di KDMP kami bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan koperasi-koperasi eksisten, kita bekerjasama dengan DKPM, Direktorat Pengabdian pada Masyarakat. Ya, kita harus sinergi seperti itu. Kalau itu menjadi beban pemerintah, sulit sekali itu. Jadi ini kita harus sharing-sharing lah untuk ini. Nah, ini sekarang ini kan masanya booming-nya tentang koperasi. Ini adalah saat yang tepat bagaimana menyadarkan masyarakat apa itu berkoperasi. Itu selalu di berbagai kesempatan harus kita sampaikan itu gitu ya, sehingga sehingga kesadaran, soalnya pengetahuan tentang koperasi hanya menyimpan di koperasi itu adalah menyimpan anggota koperasi itu supaya mengasih menyimpan PA, supaya pinjam gitu pinjam, itu kan yang berada di masyarakat, bukan sebagai badan hukum yang memang yuk kita gerakkan bersama-sama, bukan badan usaha yang dimiliki bersama. Nah, itu yang selalu harus kita kita sosialisasikan terus-menerus itu. Memang ini PR beratnya di koperasi ini, karena apa, kita mulainya dari pandangan minus gitu, pandangan minus terhadap koperasi bahwa itu tua, sambilan, kuno, dan lain pinggiran, kecil, dan lain sebagainya. Itu yang harus kita rubah mindsetnya, terus kita bikin positif. Itu yang harus terus menerus gitu ya, tadi yang ini ya. Kemudian yang pertama tentang koperasi sehat, itu memang kami sudah juga berpikiran, kalau tadi saya mendengarnya agak ini. Jadi kami sudah berpikir bahwa memang sehat kita harus tadi, seperti kalau misalnya ada apa ya, reward untuk yang sehat.
1: Iya,
2: memang harus.
1: Buat jadi role model juga supaya, gitu ya.
2: Iya, supaya ternyata kita tuh harus sehat. Mereka kadang tidak menyadari bahwa sehat itu penting, itu branding untuk mereka gitu. Kadang malah menghindar dari pemeriksaan. Ya, analoginya seperti di kami itu kan ada pemeriksaan kesehatan di kantor kami gitu. Ada saat badan saya nggak fit, saya nggak usah nggak konangan, nggak ketahuan penyakit saya kan gitu. Saya nggak ikut pemeriksaan. Analoginya gitu. Koperasi kadang tidak mau karena mereka merasa sakit. Nah, inilah yang harus kita pahamkan. Pahamkan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Pengurus pengawas itu harus bertanggung jawab kepada pemilik. Apa yang mereka, kalau misalnya mereka melakukan kesalahan itu difloorkan di anggota. Bagaimana solusinya bareng-bareng. Itulah kekeluarganya di situ gitu. Jadi tidak menyembunyikan. Nah, ini memang harus terus menerus kita sampaikan.
1: Iya. Bu Astuti, kalau kita lihat koperasi yang bermasalah ya, yang koperasi besar di Indonesia, banyak juga ini kan kasusnya gagal bayar dan juga penyalahgunaan dana anggota dengan akumulasi kerugiannya ini bisa sampai miliaran bahkan triliunan. Kalau kita lihat ada beberapa koperasi yang sempat masuk pemberitaan, ini bagaimana juga mengawasi ataupun menjamin dari anggota itu sendiri tadi ya, mungkin ada ini waktu yang tepat untuk membentuk penjamin dana koperasi itu bagaimana, Mbak Stuti?
2: Kan ada aturan di atas aset di atas 5M itu harus ada audit eksternal. Itu adalah salah satu cara untuk memitigasi, mengantisipasi ya, mengantisipasi adanya risiko itu. Tetapi kalau kami dari pengawasan tidak sampai kewenangannya sampai audit itu. Jadi, nah ini biasanya kami ini mengetahuinya memang dari anggota atau dari apa. Jadi karena apa ya? Atau mungkin dari koperasi lain, kadang sesama koperasi itu tahu gitu ya. Bahwa ini mulai tidak sehat itu tahu, disinilah kedekatan dengan koperasi-koperasi inilah yang sehingga informasi itu datang. Karena kadang kita pemeriksaan ya, kalau niatnya koperasi sudah jelek gitu ya, kadangnya ada dua data gitu ya, tapi juga kaget gitu. Setelah dinilai sehat ternyata berikutnya chaos itu. Nah ini memang kadang. Jadi kita mengantisipasinya. Oh, kalau lebih dari 5 itu harus ada audit eksternal. Itu yang kami jaga betul-betul itu ya. Jadi kami melihat itu.
1: Baik, Bu Astuti, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 ini, Bu. Sehat dan sukses selalu. Dengar Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Diskop UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Setio Hastuti.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 RRI segmen Kopi. Dan kita masuk sesi interaktif ya. Silakan bagi Anda yang ingin ngobrol bareng sama saya kali ini, silakan di 021 352 317.

0: 1947 yang dinamakan dengan gerakan Sokri atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia, yang kemudian berubah pada tahun 68 menjadi Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin hingga saat ini. Seperti apa peran dan manfaat koperasi bagi Anda, atau Anda justru sebaliknya pernah menemukan pengalaman yang kurang baik, dimana tadi juga disinggung ya dalam dialog Indonesia Menyapa Malam tadi bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, ada Profesor Syahrir Ika, dan juga Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setio Hastuti, di mana ada anggota atau pengurus koperasi yang kurang amanah gitu ya, dana koperasi yang sudah terkumpul justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan pengurusnya, sehingga para anggotanya ini telantar atau koperasinya ini bermasalah, tidak ada izinnya sebetulnya, namun kemudian keluar-keluar untuk menarik anggota yang ternyata koperasinya sebetulnya fiktif. Atau seperti apa, silakan Anda bisa share di Indonesia Menyapa Dini Hari di segmen Kopi, peran koperasi hingga saat ini, apakah masih menguntungkan masyarakat, seperti apa peran dan manfaatnya bagi Anda, atau Anda ingin mengadukan hal-hal yang sebaliknya, boleh di segmen Kopi. Silakan bagi Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu. Ada Ibu Ria di Tebet. Selamat dini hari, Bu Ria.
1: Selamat dini hari, Bung Sadani. Sambil yang salah olahraga, jadi kangen itu kopi perut tiga hari ini.
0: Iya, nggak apa-apa. Saya jawab, salam olahraga jaya, Bu Ria.
1: Salam olahraga jaya.
0: Iya, olahraga, olahraga kan tiap harus tiap hari, jangan ada bola doang.
1: Iya, memang harusnya pasti nanti ya, apa Argentina, Inggris, seru-seru dan nanti deh.
0: Iya.
1: Luar biasa. Lalu sampai ingat salam olahraga, tapi nggak apa-apa lah memang.
0: Selamat Hari Koperasi, Bu Ria.
1: Iya, memang ya, kemarin tepatnya di tanggal 12 Juli ya, Bang Sabil.
0: Iya.
1: Ya. Pokoknya ya, itu sama Zahran ya, Bang Sabil ya.
0: Betul, Zahran. Iya.
1: Selalu ya, sama pertimbangan redaksi juga. Hari Koperasi ini nasional kemarin ya, tanggal 12 Juli ya. Ya, tepatnya ke 79 kalau nggak salah.
0: Betul,
1: ya, Bang.
0: Betul, iya.
1: Pokoknya koperasi ini, pokoknya apa namanya, temanya nih Harkopnas lah tahun ini, koperasi budaya berdaya, Indonesia berjaya, begitu ya, hampir sama berjaya. Mengingatkan kita bahwa koperasi adalah kekuatan ekonomi rakyat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong, inovasi dan kolaborasi, begitu kan?
0: Iya, nah, betul jadi, sekali.
1: Temanya ini memang kita kalau bicarakan koperasi ini tidak ada habis-habisnya, Bang Sabil.
0: Iya.
1: Apalagi opininya ini koperasi adalah sebagai pertahanan ekonomi ya, kerakyatan ya. Secara filosofisnya apalah dan konstitusional apa namanya dari atau pasal berapa, 33 Undang-Undang Dasar. Pasal, ingat dulu masih zaman sekolah nih, enggak selalu hafal Pancasila dulu P4 ya, Bang. Jadi koperasi ini adalah wujud nyata ya, demokrasi ekonomi, berbeda dengan sistem kapitalisme yang sangat bertumpu pada modal besar. Koperasi berlandaskan pada asas kekeluargaan dan gotong royong di tengah ketimpangan pendapatan. Koperasi memberdayakan masyarakat agar rumput khususnya berlaku UMKM, petani dan nelayan untuk memiliki akses terhadap modal dan pasar tanpa harus dieksploitasi oleh tengkulak, begitu kan? Masih ada tuh. Apalagi koperasi desa menghidupkan ekonomi daerah, itu udah pastilah ada, ya kan? Apalagi tantangan dan luang, apa peluangnya modernisasi, terus apa lagi Bang Sabir? Kualitas SDM, ya kan? Pasti ada pengurus koperasi seringkali kurang memiliki pemahaman manajemen bisnis modern, itu pasti. Apalagi dengan stigmanya, apa tuh Bang? Aku lupa ya. Stigmanya ini koperasi dianggap sebagai institusi kuno lah yang kalah bersaing dengan koperasi swasta, begitu kan? Yeah. Jadi untuk menjadikan pilar utamanya yang tangguh, koperasi harus apa namanya ber, ber, ber

0: bertransformasi akses sampai hal dapat dicapai melalui digitalisasi layanan atau seperti simpan pinjam dan marketplace anggota serta serta regenerasi pengurus yang melibatkan anak muda yang melek teknologi begitu oleh, Bang Sabil ya. Nah itulah tanggapan dari opini dini hari di perdana ini ya, jadi ingat salam jayanya. Jadi sekali lagi Bang Lukman, marilah kita terus membangun koperasi yang sehat ya Bang Lukman. Mari kita terus membangun koperasi yang sehat, profesional dan berdaya saing sebagai penggerak UMKM, penguat ekonomi desa serta pilar kemajuan Nusa Tenggara Timur menuju Indonesia Emas 2045 kalau nggak salah ya, begitulah. Bang Sabil sambil ketawa aja. Terima kasih banyak waktunya Bang Sabil.
1: Terima kasih Bu Ria.
0: Ini otaknya nggak boleh lagi nih. lagi kopi Pro 3, tetap semangat, salam sehat, salam tangguh.
1: Salam sehat, salam tangguh ya, bukan hanya untuk NTT tapi seluruh Indonesia pastinya koperasi itu ya Bu Ria. Kita ke Sibolga ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, assalamualaikum Pro 3, salam sehat tangguh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Matauli.
2: Ya, hari ulang tahun koperasi nasional.
1: Iya.
2: Ya, pastinya kita apresiasi dulu ya kalau memang niatannya ini memang dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat ya.
1: Iya, iya.
2: Dengan ada petani, peternak, nelayan, namanya desa. Deso gitu ya kan. Berarti kalau di deso itu ya pasti kan masyarakatnya kepala keluarganya sedikit ya, jauh dari kemajuan kota, siklus ekonomi juga di sana nggak kelihatan. Sebelum ada Kopdes Merah Putih yang Pak Prabowo apakan ini viralkan ini, masyarakat udah berkooperasi, tapi kooperasinya bentuk cara-cara tengkulak ya, arisan. Kan gitu, Bung Sabil ya.
1: Iya.
2: Kapan Bung Sabil dapat jula-jula ya, besok gitu.
1: Iya.
2: Tapi dikooperasikan dia kan, kooperasikan gabungan dari orang-orang yang pemilik modal. Ya misalnya orang-orang di kooperasi itu kan ada desil 1, desil 3 ya, yang gaji berapa ratus ribu ya per hari, per minggu gitu ya kan.
1: Iya.
2: Nah, tapi Kopdes ini kan kayaknya dibikin di tengah hutan, disuruh masyarakat beli ke situ, sementara aktivitas buruh pabrik di situ, manufaktur nggak ada. Gimana mau koperasi bisa jalan? Padahal sebelum Kopdes Merah Putih diadakan, orang tanpa berkooperasi juga tahu ngebeli di mana warung-warung sembako yang murah kan gitu, warung kelontong kan gitu. Warung kelontong itu kan bagian dari koperasi distribusi barang juga, Bung Sabil ya. Yang memang mau ditiru, mau di copy paste sama Kopdes ini. Tapi kan yang terjadi kemarin kan bukan pelatihan perkooperasian yang malah terjadi. Komcat cadangan militer malah kan yang sudah dihentikan itu dulu kan, Bung Sabil. Jadi maksud kita gini, sayang banget APBN itu, kalau SDM manusia mau dibikin di desa itu, nggak diimbangi dengan kegiatan pabrikan yang ada di sana. Ya kan, mendirikan pabrik apa, kayak ikan, daging apa yang mau disebar. Sementara akses jalan di sana juga, penerangan, apa sekolah juga nggak ada, gimana orang di desa bisa mengelola Kopdes. Tadinya dibilang sarjana-sarjana itu diturunkan ke sana kan, SPPI, sarjana pembangun
1: penggerak Indonesia, pembangunan kan? Indonesia ya.
2: Ya, tetapi kalau mereka juga nanti dijadikan karyawan di sana tanpa ada UMR, padahal deson-desonya hanya bergaji desil 1, desil 3, ya gimana? Dia bisa mau pulang kampung kan begitu. Belum lagi terjadi inflasi, harga dolar, harga minyak, harga semua. Gimana nanti Kopdes yang di tengah hutan itu nanti nasibnya? Listrik pun di situ nggak ada misalkan. Belum lagi nanti Kopdesnya hanya simpan pinjam doang. Minjemnya mau, tapi nyicilnya nggak ada.
1: Itu sering nah, kejadian kalau yang kayak gitu.
2: Maksudnya begitu loh Bung, tapi antisipasi. Ada nggak ini dari tim Pak Prabowo yang memikirkan sampai ke situ gitu? Jangan ini hanya seperti menghambur-hamburkan anggaran, tetapi lapangan kerja bikin-bikin pabrik itu justru nggak ada gitu loh. Maksudnya gitu.
1: Baik Pak Matauli.
2: Oke, salam tangguh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi sudah dikonfirmasi sebetulnya bahwa untuk yang viral-viral itu ya, Kopdes yang katanya di tengah hutan itu hanya terhitung jari. Jadi 10 dari sekian puluhan ribu. Dan itu memang pastinya sudah dievaluasi oleh tim dari pemerintah ya, yang terkait dengan koperasi Merah Putih ini, yang nantinya para pegawainya itu akan menjadi pegawai BUMN ya, dari PT Agrinas gitu. Jadi itu nanti dievaluasi, dan yang viral itu sebetulnya hanya 0,sekian%. Jadi selebihnya koperasi Desa Merah Putih itu ada di lokasi yang diklaim strategis dan dekat dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di desa-desa ya. Tentunya tujuan jadi dari koperasi desa atau kelurahan Merah Putih itu memperkuat ekonomi kerakyatan dan kemandirian desa melalui penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam, serta penyaluran barang bersubsidi. Pastinya nanti akan sangat memudahkan perekonomian masyarakat. Lanjut kita ke Cirebon, ada Bu Indra. Selamat dini hari Bu Indra.
3: Selamat dini hari Bung Muhammad Sabil dan Bung
1: Zahra. Iya. Apa kabar Bu Indra nih?
3: Alhamdulillah hari ini kita bukan kopi lagi tentang bola. Iya. Tapi koperasi.
1: Iya. Bu Indra pasti sering nih ada di
3: maju.
1: Sampai apa lagunya tuh?
3: Iya, itu potongan lagu dari Mars Koperasi.
1: Iya.
3: Bung Sabil.
1: Iya.
3: Yang pada tahun 80-an saat Bu Indra mengajar di kejuruan jurusan koperasi.
1: Iya.
3: Itu dinyanyikan tiap tanggal 12 Juli.
1: Hmm.
3: Tapi dengan beriringnya waktu.
1: Hmm.
3: Dari mulai itu jurusan yang paling tidak diminati oleh siswa. Mereka mau masuk kalau sudah gak bisa masuk jurusan lain lagi.
1: Pilihan ketiga.
3: Keempat.
1: Keempat mah.
3: Karena kalau di SMA memang hanya tiga. Kalau di SMK itu ada empat jurusannya. Iya. Malah lima sekarang dengan multimedia.
1: Iya.
3: Nah, menguap begitu saja, tidak ada murid. Seperti juga jangankan di SMK-nya, perguruan tingginya saja ikopin kan. Nah, itu menghilang juga kan. Nah,
1: itu kenapa Bu Indra melihatnya anak-anak milenial sama anak Gen Z kayak kurang kurang minat ke pendalaman koperasi nih?
3: Karena gaungnya itu rupanya salah arah, Bung Sabil ya. Itu apa kan sekarang mau digalakkan lagi, mungkin seperti SPBU mulai dari nol. Iya, karena moto utamanya itu kan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota.
1: Iya.
3: Nah, sekarang apakah itu juga bisa dijadikan landasan? Coba, modal dari anggota. Coba, sekarang dari anggota-anggotanya yang mana? Tadi siang mendengar presiden mengatakan seluruh masyarakat di desa itu harus jadi anggota. Mudah diucapkan tapi kenyataannya kan sulit. Nah, dulu aja ada KUD, ada KUT, bubar juga. Nah, kalau untuk apa di kalangan guru-guru sendiri ada dari anggota ya, ada simpanan wajib, ada simpanan bulanan yang terus bertambah, dan itu dijalankan oleh anggota, dipilih siapa pengurusnya. Nah, untuk anggota ada gunanya, kami bisa pinjam, apalagi saat apa?
1: Saat butuh.
3: Ini anak-anak mau masuk tahun ajaran baru ya.
1: Iya, seperti sekarang-sekarang ini nih lagi banyak dipakai orang tua.
3: Koperasi itu menolong sekali.
1: Iya.
3: Itu yang dirasakan. Jadi kalau mau diadakan koperasi Merah Putih juga, sistemnya harus begitu, harus dipikirkan dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Dan sekarang masih masih belum ibu lihat itu gimana arahnya. Jangan hanya apa dibicarakan sampai apa itu semacam rapat di GBK dari seluruh daerah datang. Nanti takut-takutnya larinya ke APBN lagi, sulit lagi seperti MBG, seperti apa sekolah rakyat dan sebagainya. Wah, ini udah mau berita ya. Iya.
1: Iya, Ibu.
3: Terima kasih Bung Sabil, nanti dilanjut lagi. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan koperasi yang Ibu tahu.
1: Ya. Wah, seru sekali nih, harusnya sama Bu Indra jadi narsum, harusnya Bu Indra ini. Tadi harusnya disandingkan sama dari yang dari BRIN nih nanti.
3: Nah, itu jadi rasa memiliki dari apa? Dari tiap anggota itu tidak ada karena mana? Bukan dari kita, oleh kita, untuk kita.
1: Baik, Bu Indra, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif Bu Indra sebagai anggota yang pastinya sudah sangat sering ada di berbagai koperasinya ya, terlebih Bu Indra ini juga sebelumnya guru, jadi tahu lah seperti apa secara teori, kemudian prakteknya, peran dan juga manfaat yang dirasakan sebagai anggota, dan juga banyaknya hal-hal yang kemudian tidak relevan terhadap tujuan dan manfaat dari koperasi pada awalnya atau secara teorinya gitu. Bu Indra sudah merasakan itu dan seru sekali Bu Indra tadi menutup sesi pertama, sesi interaktif kita di Kopi kali ini. Dan jangan lupa kita ada sesi kedua ya, hingga pukul 2 pagi nanti. Silahkan bagi Anda yang ingin berkomentar bisa nanti lanjut kita di sesi kedua. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ishan.
1: Kami di sini untuk belajar karena kami tidak untuk menelusuri sejarah. Kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
2: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun pondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
1: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja, tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
3: Ini kunjungan yang pertama Ngarso Dalem.
1: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita kan perlu ingat lagi, saya katakan kami belajar.
2: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta, sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
4: Karena menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Yogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen, itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
2: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulato Ihsan melaporkan.

0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
2: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu sokoguru.
1: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi sokoguru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
3: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tersumudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadanis Habil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya Armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
4: Aku nggak tahu, Pa. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
3: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat dan hidup kita terus sehat-sehat.
4: Makasih ya, Pa. Rumah jadi lebih sehat dan aku bisa bernapas lega.
5: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.
6: Tokoh dunia. Jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Hari Koperasi Nasional diperingati setiap tanggal 12 Juli di Indonesia. Peringatan ini merujuk pada sejarah Kongres Koperasi pertama yang diselenggarakan di Tasikmalaya pada 12 Juli 1947. Pada perayaan ke-79 tahun ini, peringatan tersebut mengangkat tema utama Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya. Momen ini menjadi dorongan bagi seluruh masyarakat untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kegotong royongan dan kekeluargaan. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
0: Wawancara Pro 3.
1: Prof Syahrir. Iya, Prof. Ya. Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Kita ucapkan selamat hari ulang tahun koperasi dulu ya.
1: Iya.
2: Yang ke-79.
1: 79. Iya.
2: Oke, ya.
1: Prof, tapi kalau kita lihat sejarah atau perjalanan koperasi hingga ke usianya ke-79 ini seperti apa, Prof? Keberadaan koperasi di tengah masyarakat?
2: Ya, jadi kalau kita melihat organisasi ekonomi yang mapan gitu ya, artinya secara organisasinya ya, secara gerakannya, maka menurut saya koperasi adalah gerakan yang lama gitu, lama berjalan dan sampai hari ini terus berkembang. Bayangkan di Kongres pertama tahun 47 di Tasikmalaya, ya kan? Kemudian peperangan-peperangan tahun 50, kalau nggak salah ya, baru ada dibuat apa namanya hari ulang tahunnya, itu baru dibuat tahun 50. Lalu kemudian tahun, saya lupa lagi tahun berapa gitu, 53 atau berapa, itu baru dibuat Kongres kita di Bandung. Nah, di Bandung itulah tonggak sejarah mulai apa namanya gerakan koperasi itu mulai bergerak lebih cepat gitu ya. Di situ peran Muhammad Hatta sangat signifikan di situ. Dan saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh Pak Yahya, ini Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya 47. Buku merah ini saya membaca apa kata Muhammad Hatta ketika dia memberikan pidato. Di hari koperasi di Bandung, dia mengatakan begini, jumlah koperasi yang baru kira-kira 7.700 buah, dengan anggota yang baru kira-kira 1.140.000 orang, belum besar artinya dalam alam Indonesia yang lebih dari 60.000 jumlah desanya dan kotanya, dan hampir 80.000 jumlah penduduknya. Nah, ini kata-kata beliau yang berikut ini bagus nih. Kita menciptakan supaya tiap-tiap desa merupakan suatu badan koperasi. Supaya tiap-tiap kota tersusun sebagai suatu persekutuan organisasi koperasi yang menggambarkan persatuan dalam berbagai corak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi menurut saya koperasi ini yang memiliki warna sangat jelas di dalam gerakan ekonomi kita selama ini ya, memang dilihat dibandingkan dengan swasta, memang kecepatannya lambat gitu ya. Tetapi perjuangannya lebih mulia, kan begitu kan? Perjuangannya lebih mulia, dia memperhatikan bagaimana rakyat itu bergabung bersama-sama, kemudian bekerja bersama-sama, saling bantu-membantu, sama-sama nyimpan, sama-sama cari pembiayaan, lalu sama-sama dapat kemakmuran. Dan menurut saya, kalau seandainya kita benar-benar sungguh-sungguh menjalankan koperasi ini sebagai disebut sebagai sebuah guru perekonomian Indonesia, maka koperasi bisa berkembang setidak-tidaknya mengimbangi gerakan ekonomi kapitalis yang makin menjamur dan itu kemudian membuat kesenjangan kita makin melebar. Jadi menurut saya, arah gerakan koperasi yang sekarang didorong oleh Presiden Prabowo, arahnya mengurangi kesenjangan begitu ya, antara kemakmuran yang dimiliki oleh banyak penduduk Indonesia dibanding dengan fakta hari ini hanya sedikit orang yang menikmati kemakmuran di Indonesia.
1: Prof, tantangan koperasi saat ini seperti apa, Prof? Kita ketahui juga banyak koperasi yang saat ini juga masih menggunakan sistem administrasi manual gitu ya, di tengah digitalisasi dan perkembangan teknologi, Prof.
2: Ya, jadi begini, jadi memang kalau gerakan masyarakat itu tentu dia mulai dari informal dulu ya.
1: Iya.
2: Biasa begitu ya.
1: Iya.
2: Informal itu dulu gerakan-gerakan biasa dimulai dari arisan gitu ya. Rakyat kan suka punya budaya seperti itu, arisan lama-lama meningkat menjadi bagaimana kalau kita buat koperasi kan begitu.
1: Iya.
2: Nah, itu buat koperasi itu juga ya, cepat menjadi formal. Biasanya masih bersifat informal dulu, lama-lama mereka formal. Ketika mereka formal, mereka harus mengikuti aturan perundangan yang berlaku. Tentu harus minta izin, menyiapkan dokumentasinya dan sebagainya. Nanti disahkan oleh pemerintah, ya. Nah, pemerintah, maka kemudian mereka mulai melaksanakan fungsi-fungsi koperasinya itu. Menyimpan, terutama menyimpan kan, menyimpan lebih tertata baik dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu mengelola, lalu kemudian mencari bisnis, lalu menciptakan apa pendapatan dari bisnis itu, ujung-ujungnya SHU biasanya kecil dulu biasanya. Nah, SHU ini karena dibagi rata sesuai dengan kontribusi mereka, jadi tentu bila dibanding dengan usaha lainnya, kalau ibarat kita banding misalnya tingkat keuntungan, ya tentu koperasi lebih rendah. Tapi menurut saya sebagai sebuah gerakan, koperasi ini bisa kita andalkan untuk setidak-tidaknya dia bisa menjamin pendapatan kita yang lebih sustain dan lebih merata. Itu poinnya. Jadi bahwa dia belum berkembang sebagaimana perusahaan-perusahaan swasta yang hari ini memang cepat sekali tumbuh, karena memang sifat bisnis daripada atau sifat organisasi dari koperasi ini, dia memang motifnya itu motif sosial dan motif profit. Jadi ada, tetapi tujuan utama itu lebih ke sosial, ya kan gitu ya. Profitnya nomor dua. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan organisasi profit ya, bisnis yang orientasinya profit. Nah, mereka kan tidak punya apa motif bisnis kecuali oleh undang-undang mereka dipaksa ya untuk membuat kepedulian terhadap masyarakat melalui apa yang dikenal dengan corporate social responsibility, kan begitu ya? Jadi mereka hanya bisa CSR saja. Jadi selain mereka setor pajak ke negara, bagi mereka membagi uang ke rakyat itu lewat pajak, kan begitu ya. Tapi kan lewat pajak itu kan kembali ke mereka juga, kan memang aksesnya kan gitu ya. Nah, dari kepedulian mereka hanya bentuknya CSR. Tapi CSR itu sendiri karena kerelaan daripada bisnis itu, jadi tidak ada kontinuitasnya gitu ya. Dan gak jelas bentuknya kayak apa juga tidak jelas gitu. Oleh karena itu teman-teman gerakan koperasi baru bersatu gitu ya, memikirkan diri mereka sendiri gitu ya, kemudian bersama swasta itu lakukan aja kolaborasi aja begitu dengan swasta, tapi dia punya independensi.
1: Nah, gitu. Baik.
2: Jadi saya jadi satu aja ya, menjelaskan jadi satu paket aja. Oke, jadi begini, koperasi itu pada dasarnya juga sebuah usaha formal, ya kan? Jadi mestinya dikelola secara profesional. Jadi kalau dikelola secara profesional itu artinya ya ikuti aja sistem kerjanya koperasi yang udah jelas itu. Kan peraturan perundang udah mengatur cara kerja koperasi itu seperti ini. Harus ikuti. Jangan keluar dari paket itu, ya, dari pakem itu. Kalau kita keluar dari pakem itu, maka menjadi masalah. Nah, pertama itu. Yang kedua, ya harus mereka bersama-sama mengelolanya. Jadi kalau koperasi itu kalau dikelola bersama itu artinya modal dari mereka dulu gitu, ya kan? Jadi mereka sepakat, mereka bikin rapat anggota tahunan, sepakat kita mau ngumpul modal ini setiap bulan berapa, kan begitu, ya. Nah, bisa saja modal itu beda-beda antar orang ya, antar anggota ya, tergantung kemampuan. Itu kan harus dicatat. Nah, ketika kita ngumpul modal, maka tentu SDM di koperasi itu harus punya kemampuan untuk mengadministrasikan keuangan daripada koperasi itu, kan begitu kan? Jadi membutuhkan SDM pertama adalah yang mampu mengumpulkan orang. Dan itu kan yang kedua adalah SDM yang bisa ngelola uang. Nah, yang ketiga adalah SDM yang bisa mengawasi uang itu. Supaya dikelola dengan baik, kan begitu ya.
1: Hmm.
2: Nah, biasanya banyak koperasi yang tidak siap dengan kondisi seperti ini, itu terjadi malapetaka, gitu kan. Jadi misalnya, mereka salah memilih, misalnya memilih manajer, misalnya kayak gitu ya. Kadang-kadang ketua koperasi jadi manajer juga, kan dia konflik, ya kan. Kalau ketua koperasi itu, dia semacam ketua yayasan, gitu ya. Nah, manajer harus terpisah. Tapi karena mereka menyewa manajer itu mahal, akibatnya ketua koperasi merangkap sebagai manajer atau pegawai. Nah, disitulah dia moral hazard. Dia punya keinginan untuk merampok daripada uang anggota itu. Nah, apalagi pengawas juga dia-dia juga, kan begitu ya. Nah, jadi kadang-kadang jadi pengurus iya, jadi pegawai iya, jadi pengawas iya. Nah, koperasi seperti ini yang biasa bermasalah itu yang seperti ini. Nah, tentu sebagai pemerintah daerah, pengawasannya harus lebih bagus, harus lebih ketat terhadap pola-pola kerja seperti ini. Tata kelola yang baik itu harus diterapkan di koperasi, gitu kan? Dan tinggal dipisahin kewenangannya saja. Nah, apa yang terjadi tipe ganti misalnya? Tipe ganti itu problemnya tata kelola yang tidak benar, begitu, ya kan? Jadi manajernya melakukan penggelapan, kan begitu kira-kira.
1: Yeah.
2: Nah, kenapa manajer mungkin melakukan? Berarti pilih manajernya salah, ya kan? Betul kan? Artinya waktu kita bidding cari manajer itu mungkin dari keluarganya pengurus atau orang paling dekat dari pengurus atau sekedar lihat dia sekolah bagus, kamu deh, nah, seperti itu tanpa melihat profesionalisme daripada si calon manajer itu. Jadi banyak koperasi yang memiliki kas seperti kas cepat ganti itu penyebabnya adalah manajernya itu moral hazard. Jadi kalau dia lihat pengawasan lengah, dia ngambil, kan gitu kan? Atau dia coba-coba lihat pengawasan nggak kuat, dia coba-coba. Atau rapatnya nggak rapat-rapat juga, jadi jauh dari anggota, ya kan? Nah, dia moral hazard. Nah, ini satu dua kali dia aman, nah dia naikin jumlahnya lama-lama jadi besar, maka jadi masalah, kan begitu kan? Nah, jadi menurut saya hati-hati kalau kita membentuk koperasi. Bukan lembaganya yang paling penting di situ. Lembaga penting, tetapi tata kelola itu lebih penting daripada lembaga itu. Nah, yang kedua adalah si pengelolanya itu jauh lebih penting lagi. Kan begitu kira-kira ya. Nah, baru terakhir, karena zaman sekarang kita udah bisa mengatasi semua masalah itu dengan teknologi informasi, ada baik digital dan sebagainya, maka tentu bisa menggunakan teknologi zaman sekarang, yang lebih berkembang sekarang itu bisa menghindari mereka dari praktek-praktek yang tidak transparan. Terakhir yang mengenai bunga tadi Makassar ya.
1: Iya, Pak Wibi di Makassar. Karena banyak sekali nih Prof yang banyak ketika kami buka interaktif terkait dengan koperasi sebelumnya, ini juga banyak yang melaporkan, banyak yang dalam tanda kutip berkedok koperasi namun tidak berasaskan tadi ya kekeluargaan ataupun gotong royong ini. Bunganya cukup besar.
2: Ini kan, ya bisa jadi koperasi seperti ini koperasi gelap ya. Artinya hanya menggunakan label koperasi dengan tujuan yang tidak benar. Seperti itu kira-kira. Tapi tidak aja itu, koperasi yang benar sekalipun juga punya potensi seperti ini bila mereka tidak siap di modal. Nah, bilangnya ya kalau dia punya modal bersama, kan mereka akan dirat itu, akan sepakat. Kalau pinjam segini bunga berapa, itu kan akan ada kesepakatan. Tentu yang dijangkau oleh anggota. Kalau yang benar nih, ya kan? Tapi kalau seandainya mereka tidak mengandalkan modal sendiri, tetapi mereka menggunakan modal pinjaman. Nah, ini yang masalah nih. Kalau modal pinjaman berarti dia pergi pinjam ke bank. Kan?
1: Jadi tidak ada dasar acuan bunga yang ditetapkan ya, Prof ya, secara nasional.
2: Enggak ada, karena koperasi bebas aja.
1: Bukan
2: mereka dan gitu ya. Nah, jadi mereka misalnya pinjam uang di bank, mahal bunganya, tentu dia lempar ke anggota kan lebih mahal lagi kan, supaya koperasi dapat margin kan, nah itu yang menyusahkan peminjam kan begitu kira-kira. Nah sebenarnya dengan adanya koperasi itu tuh menghindari itu sebenarnya maksudnya, jangan terjebak kepada pinjaman-pinjaman yang berbunga tinggi. Nah belum lagi pinjaman cepat nih, ada namanya pinjaman cepat. Pinjaman cepat itu artinya kalau mereka nggak dapat akses ke banking, maka mereka dapat cari akses ke lain kan. Nah, ke lain itu misalnya ya apa namanya orang-orang pasar gelap itu yang rentenir dan sebagainya. Mm-hmm. Rentenir itu ada karena akses ke bankingnya itu bermasalah.
1: Iya. Ya, mungkin karena datanya tidak bagus atau apa gitu ya, Prof ya.
2: Rentenir bakalan tidak ada kalau aksesnya ke pembiayaan formal itu terjangkau dan murah. Tapi karena tidak bisa, mereka terpaksa ke rentenir, lebih mahal lagi, kan begitu ya. Jadi ini apa, lingkaran setan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena di koperasi pengurus-pengurus ini menjebak diri sendiri, kan begitu ya. Jadi menurut saya kalau koperasi bagus di Republik ini udah banyak. Setiap tahun tuh ada konsultan yang pernah setiap tahun tuh membuat mendata 100 koperasi di Indonesia terbaik, gitu ya. Aset dulu separuh diantaranya tuh udah ratusan miliar, bahkan sudah ada yang 20-an itu sekitar di atas 1 triliun. Apa intinya? Nah, kalau koperasi diurus dengan baik kan seperti ini. Atau koperasi Sidugiri misalnya. Koperasi jasa itu beberapa itu yang bagus-bagus ya. Bahkan dikelola oleh organisasi-organisasi Islam seperti kelola Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama gitu. Koperasi bagus-bagus ya. Dan maksud saya itu mestinya mereka belajar ke koperasi yang bagus-bagus itu, tata kelolanya bagaimana. Tapi karena memang pengelolanya itu tidak profesional gitu.
1: Dan pengawasannya kali, Prof ya?
2: Pengawasannya lemah karena mereka mengawasi diri sendiri, itu masalahnya. Nah, koperasi kita di Republik ini yang jadi masalah besar itu adalah mereka tidak punya lembaga yang menjamin risiko mereka. Misalnya kalau kita banking itu punya
1: LPS,
2: lembaga penjamin simpanan, Nah, lembaga penjamin simpanan ini apa namanya, yang menjamin resiko gagal bayar untuk mereka yang punya tabungan di bawah 2 miliar, gitu kan? Jadi kalau ada masalah dengan banking itu, yang di bawah 2 miliar itu aman. Asal mereka membayar iuran ke OJK misalnya. Nah, sebenarnya BRIN itu sudah membuat kajian mengenai bagaimana kalau pemerintah itu di Indonesia itu punya yang namanya LPSK. Jadi LPS tapi tambah K, yaitu LPS Koperasi. Nah, gitu kan? Ini belum ada nih. Tapi kita mencoba menawarkan dulu gagasan kita ke pasar, ke publik ya. Untuk nanti mendapatkan respon apakah koperasi ini perlu punya satu lembaga penjamin simpanan yang bisa khusus berlaku untuk koperasi saja. Itu sehingga kita mengatasi masalah-masalah ini.
1: Baik. Nah, begitu ya. Prof Syahrir Rika, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Banyak, Pak Lukman ya.
1: Pendengar, peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Profesor Syahrir Ika.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro3 Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan kita memasuki sesi interaktif kedua terkait dengan tema kita dini hari ini, yaitu Hari Koperasi Indonesia, peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.

Tadi sudah kita sama-sama dengarkan pemaparan dalam dialog semalam ya, bersama dengan kepala peneliti ahli utama di Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan di BRIN, Profesor Syahrir Ika. Dan sebelumnya juga sudah ada kepala bidang koperasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta, Setio Hastuti. Salah satu yang dikhawatirkan adalah ketika uang iuran ya, atau uang bersama yang dititipkan ke koperasi, uang anggota, uang kas anggota itu kemudian dipegang oleh pengurus yang kurang amanah. Dan kasus ini banyak, di mana banyak koperasi-koperasi yang pengurusnya menghilang begitu saja ketika anggotanya membutuhkan gitu ya, karena sudah merasa sudah invest, sudah bayar iuran, tapi manfaatnya ketika ingin diminta haknya ternyata tidak ada, tidak bisa mengakomodir

0: akan adanya modal dan juga keuntungan dari koperasi tersebut bisa tersalurkan secara adil dan merata ke setiap anggotanya. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan komentar dan opini Anda di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri, iya, dan Bung Jahran Saputra. Iya. Salam sehat.
0: Salam sehat, Pak Caswa juga sehat, sehat ya. Bung
1: Sabil ya, sehat ya.
0: Amin, amin. Alhamdulillah sehat, Pak.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan selalu sehat dan bisa menemani kopi Pro 3 dan ngopi bersama.
0: Wah, iya pasti.
1: Biar enggak ngantuk.
0: Betul.
1: Nah, karena enggak ada permainan bola ya, Bung, ya
0: hari ini. Hari ini off dulu, kan persiapan semifinal ada waktu 3 hari lah untuk istirahat ya.
1: Berarti nanti Selasa ya?
0: Iya, malam Rebo. Rabu dini hari atau ya Selasa malam, sudah masuk dini hari, sudah masuk hari Rabu itu.
1: Oke.
0: Silakan Pak Caswa.
1: Ini hari ini temanya apa ya?
0: Hari Koperasi Indonesia kemarin tanggal 12 Juli. Jadi kita membahas terkait peran koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Bagaimana Pak Caswa? Pernah jadi anggota koperasi kan?
1: Enggak.
0: Oh belum.
1: Belum. Selamat Hari Koperasi ya. Ke berapa ya?
0: Ke
1: berapa
0: ya? 79.
1: 79.
0: Iya.
1: 79. Ya, saya sih sebenarnya sih mau komentarnya seperti ini. Kan itu yang saya tanyakan, maksudnya nantinya Merah Putih mau menyediakan koperasi juga.
0: Oh, kan.
1: Koperasi tersebut itu hanya untuk meminjamkan segala diadakan untuk sembako dan lain-lain, Bung Sabil. Ya, saya yang ditanyakan itu maksudnya, operasi yang itu.
0: Ya, penyediaan barang kebutuhan pokok, layanan simpan pinjam juga nantinya ada, Bapak.
1: Iya. Tapi ini ada tapinya dari saya. Sebenarnya Presiden kita bagus tujuan mengadakan koperasi. Jadi seperti itu, dan keduanya bagus juga tujuan untuk di NBG juga ya bagus. Tapi harus dilihat sebelum kejadian, ibaratkan yang sekarang akan dilaksanakan masalah koperasi di Merah Putih itu harus dilihat dulu. Jangan sampai ada permasalahan dibandingkan dengan NBG. Jadi seperti itu. Nantinya apa yang harus hati-hati itu nantinya, sekarang di NBG udah marak korupsi ya isinya, kan seperti itu. Nanti di koperasi pun kalau tidak pengawasannya yang ketat, itu akan kejadian lagi yang seperti itu.
0: Iya, baik.
1: Maka dari itu sebagai presiden, apalagi misalkan menyediakan gedung Merah Putih di setiap desa, setiap kecamatan, itu harus dibicarakan dulu dengan secara dalam-dalam, jangan selalu terburu-buru. Gitu. Masyarakat ini enggak ini kok, Bung Sabil, enggak terlalu kecoh. Apalagi zaman sekarang. Ini harus ada sedia ini. Gampang berbicara seperti itu, Mas. Tapi harus dipikirkan dulu berjalannya seperti apa, benarnya seperti apa, pengawasannya biar orangnya amanah seperti apa. Terus bisa mematikan dengan ibaratkan persediaan barang-barang tersebut dengan yang udah tadinya ada berdiri di wilayah masing-masing tersebut apa enggak. Apakah ini perjalanan untuk membangkitkan ekonomi, selalu coba dipikirkan dulu. Jangan terlalu buru-buru. Ini terlalu buru-buru. Jadi pidato ini terlalu buru-buru.

0: memikirkan seperti itu. Kayak semacam di MBG kan seperti ini, Bung Syabil. Katanya apa ya namanya, MBG ini tidak akan diberhentikan. Itu yang berbicara seperti itu kan mungkin orang-orang yang ibaratkan di dalamnya yang seperti itu,
1: iya,
0: mendukung,
1: baik,
0: mendukung tujuan seperti itu.
1: Iya, kita
0: jadi
1: tolonglah
0: harus diperhatikan dulu, harus diawasi yang benar. Iya. Jangan sampai terburu-buru yang seperti itu. Mungkin seperti itu aja.
1: Oke, baik, Pak Caswa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus di perencanaannya harus optimal dulu ya sebelum ada eksekusi. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat dini hari, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Iya. Dengan ya Sabil, betul.
2: Iya.
1: Sehat Pak Leman ya?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat Eko Pas yang ke-79
1: iya.
2: Sabil. Semoga kooperasi kita Indonesia semakin maju.
1: Amin.
2: Dan semakin jaya.
1: Iya.
2: Dan para anggota, ketua dan anggota dapat bekerja sama dengan baik, Bang Sabil.
1: Amin, Bapak.
2: Jadi apa namanya, kooperasi itu kan untuk kita semua, koh dan opasin.
1: Iya,
2: bekerja sama.
1: Koperasi berdaya, Indonesia berjaya, begitu.
2: Betul,
1: judulnya.
2: Jadi disitulah tempat wadah untuk kita semua anggota-anggotanya dan ketua maupun
1: lurus, iya.
2: Apa namanya yang ada di dalam koperasi itu, Bung Sabil?
1: Iya.
2: Oh ya, Bung Sabil, ngomong-ngomong, kalau bisa kalau penelpon itu dibatasi waktunya, Bung Sabil, jangan panjang-panjang.
1: Iya, Pak. Pastinya ada momen untuk membatasi, iya. Tapi kan kita lihat tadi dulu kan, kondisinya. Iya.
2: Sesi pertama tadi kehabisan waktu.
1: Oh deh. Iya, mohon maaf, Pak Leman.
2: Itu Bung Sabil waktunya habis itu.
1: Iya.
2: Saja, Bung Sabil.
1: Baik, Pak Leman. Terima kasih, Pak Leman.
2: Wassalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Leman di Lampung tadi ya, terkait Hari Koperasi Nasional, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya telah menjadi berperan sangat penting bagi ekonomi kerakyatan. Sudah banyak sekali dari kita yang terbantu dengan adanya koperasi ini ya. Lanjut kita ke Riau, ada Pak Pandu. Selamat dini hari. Halo. Pak Pandu.
3: Iya, benar Mas.
1: Iya, Pak Pandu.
3: Hari Koperasi ya sekarang ya.
1: Iya. Ya, kemarin ya, sebetulnya 12 Juli.
3: Iya, 12 Juli. Kita kenangkanlah ini ya, Pak Bung Hatta kan.
1: Iya.
3: Tapi sebenarnya udah berjalannya masih belum apa ya, belum seperti yang diharapkan gitu.
1: Oh, kenapa tuh?
3: Sebagian belum jalan ya kan. Kan koperasi ini kan ada juga simpan pinjam ya.
1: Iya.
3: Ada yang usaha gitu. Tapi kalau yang simpan pinjamnya cenderung untuk apa, untuk kebutuhan harian aja, nggak usaha kan. Di kantor-kantor, di sekolah gitu ada koperasi simpan pinjam. Dan mereka pun mengharapkan SHU itu, padahal nggak ada usaha kan, hanya simpan pinjam kan. Nah, tapi kalau menurut saya, kalau koperasi ini harus juga dibedakan usahanya itu sektor real atau non-sektor real. Maksudnya, kalau di anggota koperasi meminjam uang 5 juta itu dengan bunga katakanlah 2% gitu.
1: Iya.
3: Nah, dia pinjamkan sama tetangganya dengan bunga 3% atau 4%. Itu kan tidak sektor real jadinya kan? Tidak ya. Sederhana seperti itu. Jadi kalau sektor real itu dia pinjam uang 5 juta, uang itu diolahnya menjadi jualan gorengan, jualan martabak, jual apa. Kan harusnya begitu.
1: Iya, harusnya gitu.
3: Nah,
1: ya,
3: seperti itu. Jadi kita mengharapkan memang koperasi ini memang harus disuntik lagi dananya gitu.
1: Iya.
3: Bagi yang mampu, anggota yang mampu, atau nah, pemerintah juga harus.
1: Iya. Kalau yang pertama kasusnya sering jadi kedok untuk bisnis rentenir itu.
3: Iya. Dipinjam itu berarti non sektor real itu Mas ya?
1: Iya.
3: Iya. Itu kan nggak syariah juga, itu nggak syariah juga kan?
1: Berarti setuju ada pengawasan yang lebih ketat.
3: Iya.
1: Ya terhadap
3: iya,
1: dana dari koperasi ini ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Iya.
1: Baik, kalau begitu Pak Pandu, terima kasih atas komentarnya Pak Pandu.
3: Iya Mas, terima kasih.
1: Iya, sehat selalu. Jadi memang tadi ya, seperti narasumber paparkan, harus ada penjamin dari dana koperasi ini. Karena kalau banyak kasus seperti ini orang jadi malas juga jadi anggota koperasi ya. Karena banyak juga yang kasus-kasus di mana koperasi ini menggelapkan dana anggotanya ketika ingin diminta untuk mendapat bantuan malah dipersulit. Lanjut kita ke Pak Rino di Medan. Selamat dini hari Pak Rino.
4: Selamat dini hari Bung Sabil. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Rino sehat juga ya di sana. Ya.
4: Alhamdulillah sehat. Bung Sabil sudah lama ini nggak
1: bertemu. Iya Pak Rino kayaknya di acara-acara siaran bola kami juga jarang muncul ya.
4: Iya.
1: Suka bola tapi kan
4: suka sih bola makanya cuma di momen terakhir aja lah nanti ya kan.
1: Jagoannya lolos nggak jagoannya?
4: Kemarin udah pulang duluan Brazil.
1: Oh tuh ya silakan ke topik kita ya.
4: Aku nitip salam Abdul ya buat sahabat Portigen ya.
1: Boleh.
4: Bung Fajar, Bung Sabil, Bung Jahran, Mentara ya kan yang sama sekali jarang bertegur sapa sudah ya kan di program RRT Jakarta. Salam sehat, salam tangguh buat kalian, tetap semangat dari
1: amin,
4: Medan.
1: Amin.
4: Nah, masuk ke topik Bung Sabil, nggak terlalu banyak nih terkait masalah koperasi ya.
1: Iya.
4: Nah, aku ngucapin selamat hari koperasi lah untuk Indonesia. Semoga koperasi kita ini benar-benar menjadi soko guru. Ya kan untuk kedaulatan ekonomi rakyat secara utuh. Nah, kalau untuk koperasi Bung Sabil, saya nggak terlalu banyak, cuma saya berpesan kepada pemerintah ya. Dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Koperasi untuk izin pertambangan rakyat Bung Sabil itu kalau bisa dipermudah izinnya. Dan itu menjadi sumber pendapatan asli daerah masing-masing, terutama untuk galian C ya. Nah itu bisa masuk ke dalam koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Bung Sabil gitu. Karena terkait kalau pengawasan ya koperasi sih sudah paham lah kan, apalagi kalau macam saya di Sumatera Utara ini pengawasan sih sudah maksimal ya, apalagi di bawah Dinas Koperasi dan UKM Sumut. Nah yang belum koordinasi itu Bung Sabil, khususnya saya karena bicara di Sumatera Utara, itu antar kementerian, baik itu antar dinas ya, dinas SDM, di situ ada BWS ya, Balai Wilayah Sungai 2 Sumatera Utara, terus di situ ada apa, Dinas Koperasi dan UKM. Nah saya berharap dengan perizinan satu pintu ini mempermudah. Karena pada saat ada di daerah saya itu khususnya dari Serdang, mereka itu masyarakatnya sumber pendapatannya dari hasil bumi, Bung Sabil. Jadi itu saya berharap kalau mereka mengurus izin satu pintu misalkan melalui ASS kan, tapi mereka juga harus koordinasi lagi ke dinas terkait. Maksud saya ada perizinan satu pintu ya kan untuk izin pertambangan rakyat. Jadi ketika misalkan mereka ingin menambang pasir, ya kan, karena memang itu sumber penghasilan mereka dari situ, nah mereka dipermudah, Bung Sabil, itu aja. Karena semalam baru ditertibkan tuh di Sumatera Utara itu, di Serdang.
1: Jadi kan? Itu di bawah kuasanya BBWS ya berarti ya? Dekat-dekat sungai gitu ya?
4: Iya, itu kebetulan kan karena sepanjang aliran sungai Ular, karena itu katanya sih merusak konservasi lingkungan. Tapi kalau berdasarkan investigasi kawan-kawan katanya ya mereka memang sumber pendapatan dari situ ya kan, dan mereka menambang bukan dengan cara beko tapi dengan manual. Mereka sedot pasir, mereka filter lagi baru mereka angkut ke ini kan, ke apa, mobil dump truck. Jadi saya berharap Bapak Presiden terus Bapak Kementerian Koperasi dan dinas terkait, terutama Bapak Gubernur juga izin permudah mereka lah, Mas Pak, apa Bung Sabil ya, supaya tubuhnya satu pintu gitu, nggak belit-belit, kasihan mereka.
1: Iya, gitu. Baik, Pak Rino.
4: Oke, terima kasih ya, Bung Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
1: Terima kasih, Pak Rino. Salam sehat, salam tangguh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu tadi ya, koordinasi lintas instansi harus ditingkatkan lagi, karena walaupun bicara soal koperasi dan UMKM, namun pastinya akan beririsan, banyak terlibat juga dengan instansi lainnya. Tadi kalau kasusnya Pak Rino, ya tentu saja kita juga harus mempertimbangkan faktor lingkungan ya. Mungkin harus ada kajian dulu, dipresentasikan seperti apa eksplorasi tambang pasirnya, apakah masih aman dalam standar lingkungan atau harus dievaluasi seperti apa. Itu tentunya harus ada riset terkait itu sebelum nantinya kemudian tidak ada permasalahan dengan Dinas Kehutanan atau BBWS atau siapapun lah stakeholder yang menaungi wilayah tambang pasir itu. Baru tentunya setelah itu semua clear ya, sehingga bisa beroperasi, bisa berusaha dengan baik dan lancar dengan dukungan dari koperasi. Semoga hari koperasi di tanggal 12 Juli kemarin menjadi momen untuk bangkitnya ekonomi rakyat, dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan pada akhirnya keuntungan bersama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan tentunya diharapkan kedepannya pengawasan terhadap banyaknya koperasi yang ada di Indonesia terkait dengan penyaluran dana dan juga ke pembagian keuntungan ya, ini bisa diawasi dengan lebih ketat lagi karena sering jadi masalah, dan juga modus operandi dari koperasi yang kemudian sebetulnya berkedok sebagai rentenir atau bank keliling semacam itu sering juga tuh mengatasnamakan koperasi tertentu. Apakah sudah berizin atau belum, itu juga penting bagi masyarakat sebelum menjadi anggota untuk mengecek, karena koperasi itu harus izin dulu dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Saya Hadani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 edisi dini hari kali ini, dan tetaplah bersama kami karena hingga pukul 5 pagi nanti masih akan kami lanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan berbagai rekaman dialog sepanjang kemarin yang mungkin terlewatkan oleh Anda. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 2 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Laporannya disampaikan Anne Kusuma.
1: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare Nur Khalifah kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDBK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
2: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan. Dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
1: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
3: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: The save for the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semifinals.
2: Dari Kansas City, Argentina melenggang ke semifinal. Tapi perjalanan mereka kali ini penuh drama. Di Arrowhead Stadium, La Albiceleste menumbangkan Swiss dengan skor 3-1 lewat babak perpanjangan waktu. Laga ini juga diwarnai sebuah kejadian langka. Pada menit ke-72, penyerang Swiss, Brel Embolo, harus keluar lapangan lebih cepat. Melalui tinjauan VAR, ia menerima kartu kuning kedua karena simulation atau pura-pura jatuh. Ia pun tercatat sebagai pemain keempat sepanjang sejarah Piala Dunia yang diusir karena alasan tersebut. Julian Alvarez menjadi pahlawan lainnya bagi tim Tango. Dia mencetak gol spektakuler dari jarak 25 meter di menit ke-112 extra time. Gol itu mempertegas catatan bahwa 4 dari 5 gol Piala Dunia Alvarez tercipta di fase gugur. Hebatnya, ia kini menyamai rekor legenda Diego Maradona sebagai mencetak gol fase gugur terbanyak kedua untuk Argentina, di bawah Messi yang memiliki

0: kompetisi Piala Dunia yang berbeda. Namun, bukan perjalanan yang mulus bagi Argentina. Lini belakang mereka menuai sorotan karena rapuh. Mereka kebobolan 2 gol ke Tanjung Verde dan Mesir, serta harus bersusah payah melewati masa normal Swiss satu sama sebelum lolos lewat extra time. Kematangan mental juara memang menjadi kunci, karena Argentina selalu menemukan jalan keluar dari tekanan. Di semifinal, mereka sudah ditunggu Inggris, rival abadi mereka. Ini akan menjadi pertemuan ke-6 kedua negara Piala Dunia. Setiap kali Argentina menembus semifinal, mereka selalu melaju hingga ke final. Terbukti pada 1930, 1986, 1990, 2014, dan 2022.
1: Makan siang cuma kopi lagi nih.
2: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
1: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
2: Jadi gimana yang benar?
1: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
2: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
3: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.
4: Catatan peristiwa.
5: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan bergotong royong. Presiden mengatakan seluruh pihak harus mengedepankan nilai-nilai kebangsaan seperti saling memaafkan, saling memahami, dan saling membantu. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Jakarta pada Minggu 12 Juli 2026 ini. Menurutnya tidak ada keberhasilan yang dicapai jika masih ada pertikaian. Presiden mengatakan perbedaan suku, latar belakang maupun afiliasi politik tidak seharusnya menjadi alasan untuk bertikai. Kami sudah tersambung bersama dengan peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Pak Wasisto Raharjo Jati.
0: Wawancara Pro
1: 3. Pak Wasisto, kalau melihat dari pernyataan Presiden Prabowo yang bisa dibilang menyindir ya partai politik ini, untuk apa yang bisa disikapi dari pernyataan beliau ini?
2: Ya, tentu kan kita melihat bahwa pernyataan Presiden itu kan merespon situasi terkini ya, di mana beberapa elit dari partai maupun juga dari aparatur negara itu saling berkonflik satu sama lain.
1: Ya.
2: Nah, tentu di situ Presiden melihat bahwa hal yang demikian itu akan membuat akar masalah tidak akan pernah selesai diselesaikan. Oleh karena itulah di momen Hari Koperasi yang menekankan tema kerjasama dan juga sinergisitas itu menjadi momen penting ya, bagaimana kemudian hal-hal yang tidak produktif seperti itu bisa dihindari demi kemaslahatan bersama.
1: Tapi bagaimana mungkin Pak Wasisto, kalau kita lihat kan memang arah dan tujuan partai politik kan juga memiliki tujuannya masing-masing ini.
2: Ya, tentunya kita perlu melihat bahwa posisi partai politik kan yang khususnya yang di koalisi itu mendukung pemerintahan.
1: Okay.
2: Artinya secara garis besar mereka harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah yang berkuasa.
1: Ya.
2: Karena kalau misalnya mereka masih mengutamakan kepentingan partainya, ya apa gunanya koalisi kan?
1: Ya.
2: Jadi memang di sini poin penting dari Presiden adalah ketika suatu partai atau partai-partai sudah berkoalisi mendukung pemerintahan, berarti baju mereka adalah baju pemerintah, bukan lagi baju partai yang selama ini mereka gunakan di kepentingan politik praktis. Sehingga apapun yang terjadi, entah itu kebijakan pemerintah atau mungkin juga program-program yang lain yang perlu dijabarkan, tidak perlu saling bertikai satu sama lain.
1: Ya, artinya kan sebagian besar partai politik yang ada ini kan bagian dari koalisi gitu ya, Pak Wasisto ya. Namun ini apakah mengindikasikan memang adanya ketidaksolidan dari koalisi itu sendiri?
2: Iya, tentu kita melihat bahwa koalisi itu kan penuh dinamika, Mas Lukman.
1: Ya.
2: Jadi kadang pasang, kadang surut, kadang naik, kadang tinggi. Cuman kan hal-hal demikian perlu melihat konteks yang ada di depan mata seperti apa. Apalagi kan yang dilihat selama ini adalah capaian pemerintah, program pemerintah seperti apa. Tentunya kalau melihat demikian, pola pertikaian yang selama ini terjadi atau mungkin hal-hal yang seperti itu jangan diperlihatkan di depan publik gitu. Karena sama saja memperlihatkan adanya sisi kekurangan pemerintah yang tidak perlu diperlihatkan oleh partai-partai itu, seperti itu.
1: Iya. Kalau kita, ini bagaimana dampak komunikasi politik seperti ini terhadap soliditas koalisi pemerintahan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, Pak Wasisto?
2: Ya tentu, kalau misalnya hal-hal demikian masih ada, akan membuat komunikasi itu tidak terarah ya.
1: Iya.
2: Karena tentu publik akan lebih melihat sisi konfliknya daripada sisi capaian pemerintahan. Karena yang selama ini berita yang kurang enak itu menjadi bahan utama informasi publik. Nah, ke depan memang ada baiknya pertikaian demikian atau konflik yang demikian itu disimpan rapat-rapat ketika sudah membicarakan program kebijakan pemerintah. Karena itu bisa jadi blunder ke depan. Karena kalau misalnya ada masalah pertikaian sehingga menimbulkan pernyataan-pernyataan yang itu tidak sesuai konteksnya atau mungkin menimbulkan interpretasi ganda di depan publik itu yang malah merugikan pemerintah sendiri di depan masyarakat.
1: Apakah ini juga mesin parpol sudah mulai bekerja jelang 2029, Pak Wasisto, kalau dilihat dari apa yang terindikasi dari sindiran dari parpol, dari Presiden Prabowo ini?
2: Ya tentu, sebenarnya kalau kita melihat 2029 masih jauh ya,
1: ya.
2: Mas Lukman. Maksud saya, kita pun belum selesai UU pemilu untuk disahkan. Bahkan tahapan pemilu pun juga belum dimulai kan. Lalu apa gunanya kita bicara 2029 sekarang? Karena secara politik itu masih jauh dan belum layak dibicarakan hari inilah. Cuman tentu yang namanya partai itu kan selalu ingin mendapatkan panggung ya, mendapatkan atensi ya. Cuman tidak harus dengan bertikai seperti itu loh. Karena kalau misalnya hal-hal demikian itu masih terjadi, ya itu malah justru menimbulkan narasi kontraproduktif di depan publik. Malah yang ada sindiran tidak hanya dari presiden tapi juga dari publik seperti itu.
1: Ya, meskipun kita ketahui presiden ini memiliki latar belakang partai gitu ya, Pak Wasisto. Namun dalam praktik pemerintahan, beliau juga juga harus mengelola kepentingan banyak partai koalisi. Bagaimana dinamika hubungan ini memengaruhi gaya komunikasi presiden kepada partai-partai pendukungnya ini?
2: Ya, tentu di sini kita perlu melihat ya, mana skala prioritas yang diutamakan. Apakah dalam kapasitas sebagai presiden atau kapasitas sebagai ketua umum koalisi partai? Karena dua ranah itu sudah berbeda sekali, pola komunikasi, pola pengarahannya sudah beda sekali. Jadi memang ada baiknya batasan seperti ini juga perlu diterapkan di anggota koalisi partai. Karena kalau misalnya masih bercampur aduk antara mana kepentingan pemerintah ke mana kepentingan partai koalisi, ya selamanya itu tidak akan pernah bisa sinergi kan. Karena lagi-lagi urusan pemerintahan dan urusan politik partis itu memang beririsan. Cuman ada baiknya ketika sudah menyinggung soal rakyat itu baju partai ditinggalkan dulu seperti itu.
1: Ya, artinya kalau kita lihat ya pernyataan presiden ini, apakah bisa ditafsirkan atau bisa menjadi sinyal adanya perubahan pola relasi kekuasaan ini Pak, antara istana dan partai-partai politik pada pemerintahan ini? Dan jika memang iya seperti itu, indikator apa Pak yang perlu dicermati ini?
2: Iya, tentu perbaikan relasi itu masih sesuatu yang terus berjalan ya Mas, Mas Lukman. Karena tentu yang namanya relasi kan tidak selamanya stabil kan, kadang ada fluktuasinya. Nah cuman yang paling penting di sini adalah bagaimana komunikasi presiden dan juga para petinggi partai itu perlu intensif ya, untuk bisa mendisiplinkan kader-kader yang menjadi menteri itu tidak usah perlu ikut bertikai. Karena yang rugi bukan hanya pemerintah tapi juga partai-partai pengusung mereka sendiri kan. Karena kalau misal mereka buat blunder, ya indikator untuk bisa menang pemilu ya masih akan jauh, karena publik akan mencatat itu dengan baik seperti itu.
1: Dan kalau kita lihat pernyataan dari Presiden Prabowo ini kan jelas ya, bagaimana mengajak seluruh pihak untuk bersatu dan juga bergotong royong gitu ya.
2: Ya, kalau kita melihat beberapa komentar dari pendengar kan memperlihatkan bahwa sebenarnya masyarakat itu peka kan dengan situasi politik terkini, apalagi khususnya dengan sindiran presiden ke parpol itu kan menunjukkan bahwa masyarakat ada di pihak pemerintah sebenarnya dalam hal untuk menegur dan istilahnya mendisiplinkan partai jika tidak terus bertikai. Nah, namun yang paling penting dari itu semua adalah bagaimana masyarakat itu juga mengawasi kinerja parpol yang kini dalam koalisi pemerintahan.
1: Ya.
2: Karena dampaknya kan langsung ke mereka, langsung ke masyarakat. Hmm. Artinya kalau misalnya partainya bertikai, ya tentu akan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat pula kan untuk menilai kinerja pemerintahan seperti apa. Jadi memang di sini beberapa komentar yang saya dengar tadi memperlihatkan bahwa kepekaan pemerintah, kepekaan masyarakat terhadap isu ini besar ternyata, bahwa ini bukan hal masalah sepele yang bukan sekedar masalah sindiran atau apa, tapi pada kredibilitas dan marwah sebenarnya yang menjadi intinya.
1: Kalau kita lihat dari konteks komunikasi politik ya, Pak Wasisto, bagaimana Anda melihatnya? Beberapa kali kan Presiden Prabowo juga melontarkan kritikan ataupun sindiran, bukan kali ini saja, bukan kepada partai politik saja, namun juga ke kementerian atau lembaga untuk bisa bersatu untuk menjalankan program-program nasional. Ini bagaimana Pak Wasisto?
2: Ya, itu menunjukkan bahwa selama ini Presiden mengawasi dan memonitoring ya kinerja bawahannya di berbagai instansi. Karena kan dengan semakin kompleks masalah yang dihadapi dan juga semakin tepatnya viral sebuah isu yang ditangkap oleh masyarakat, mau tidak mau kan Presiden harus memonitoring 24 jam apapun yang terjadi. Sehingga saya pikir hal-hal yang demikian itu tidak bisa kita tolerir ya kalau misalnya itu sudah viral di masyarakat, karena lagi-lagi nama baik pemerintah itu menjadi taruhannya, Mas Lukman.
1: Iya. Kritikan ataupun sindiran yang disampaikan secara terbuka itu memang menjadi bagian strategi untuk meningkatkan kepercayaan publik atau seperti apa, Pak Wasisto?
2: Iya, sebenarnya kan sindiran terbuka ini menunjukkan bahwa pemerintah itu bekerja dan juga mengawasi internal mereka sendiri. Nah, tentu kita perlu melihat sindiran itu lebih pada peringatan pertama ya, kalau kita bisa baca levelnya. Mungkin ke depan nanti ada level berikutnya. Tapi paling tidak kita bisa membaca bahwa sindiran ini menjadi semacam peringatan dini ya bagi bagi bawahan presiden. Entah itu di instansi pemerintahan atau di partai politik, bahwa jangan menggunakan penyalahgunaan kekuasaan untuk hal-hal yang tidak produktif seperti itu.
1: SP1 gitu ya, Pak Wasisto ya. Kalau
2: ya, sampai SP1 belum, SP2 belum, SP3.
1: Kalau SP3 udah bentuknya tindakan ya, udah penegakan hukum itulah. Ya. Baik. Pak Wasisto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu. Pendengar peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Wasisto Raharjo Jati.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sindiran Presiden Prabowo terhadap partai politik, dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Pak Viva Yoga Mauladi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Viva.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
1: Pak Viva hadir ya, Pak, di kesempatan Hari Koperasi dengan Pak Prabowo.
2: Ya, saya hadir di acara ulang tahun koperasi yang ke-79. Bapak Presiden Prabowo memberikan amanatnya dalam acara itu.
1: Pak, kalau kita lihat ini pernyataan atau sindiran dari Presiden Prabowo terhadap partai politik, apa yang bisa disikapi dari PAN ini?
2: Dari pidato Bapak Presiden tadi, yang pertama yang menjadi penegasan dalam hari ulang tahun itu adalah soal keberadaan koperasi sebenarnya ya. Yeah. Jadi koperasi Indonesia ini adalah menjadi sebuah alat, bukan hanya sekedar badan usaha, melainkan alat atau instrumen demokrasi ekonomi yang menjembatani efisiensi pasar dengan keadilan sosial. Makanya koperasi itu dipandang sebagai pengejawantahan terhadap nilai-nilai Pancasila, karena di situ ada jaminan kebebasan berusaha, memerlukan solidaritas, mengarahkan kegiatan ekonomi bagi kemakmuran rakyat. Prinsip dasar kooperasi itu adalah menjadi bagian dari pengajawantahan sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33. Dan yang kedua juga berbicara soal keberadaan partai politik. Intinya bahwa demokrasi ini baik apabila partai politiknya baik, demokrasi menjadi kurang baik apabila partai politiknya juga dalam sistem kepartaiannya menjadi kurang baik. Hal-hal itulah yang kemudian menjadi bahan canda sebenarnya tadi itu. Tapi substansinya adalah Bapak Presiden Prabowo menginginkan sistem kepartaian ini berjalan sesuai dengan konstitusi, dan seluruh kekuatan partai politik ini harus menjalankan sesuai dengan asas dan platform partainya masing-masing, dan menjadi alat pemersatu bangsa. Partai politik itu adalah menjadi alat pemersatu bangsa, karena apa? Partai politik itu adalah institusi modern dalam demokrasi dan menjadi kekuatan yang mampu untuk mengumpulkan, menghimpun, menyerap aspirasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan negara atau kebijakan publik lewat undang-undang atau peraturan daerah. Jadi yang ingin dikemukakan menurut tafsiran saya bahwa keberadaan partai politik itu harus bersatu, karena sebagai institusi modern, partai politik itu juga harus dekat dengan rakyat. Intinya di situ, intinya.
1: Ya, tadi kan juga disindir bagaimana partai politik ini banyak yang patriot, banyak juga yang ya kita sebutlah tidak benar begitu ya, yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini bagaimana Pak Viva menilainya atau menyikapinya? Apakah memang ada keretakan di koalisi atau memang teguran awal dari seorang presiden?
2: Ya, beberapa pelanggaran hukum itu kan juga melibatkan beberapa anggota dari partai politik. Itu adalah menjadi sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Tetapi pada dasarnya kalau dilihat dari anggaran dasar, dari platform, dari garis-garis besar perjuangan partai, seluruh partai politik itu adalah merupakan pengejawantahan dari aspirasi dan kehendak rakyat bersatu, berhimpun menjadi partai politik karena persamaan cita-cita dan gagasan. Nah, oleh karena itu, yang ingin dikemukakan oleh Bapak Presiden beberapa waktu itu adalah ingin agar partai politik ini benar-benar sesuai dengan platform dan ideologi politiknya. Gitu. Kalau kemudian ada ekses penyimpangan, itu ya harus diperbaiki bersama-sama. Gitu. Karena partai politik ini adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang dan harus taat tunduk patuh pada peraturan perundang-undangan itu. Jadi kalau dibilang bahwa itu ada keretakan koalisi ya
1: tidaklah,
2: ya. Sangat sangat jauh sekali. Justru sekarang ini solidaritas partai pendukung pemerintah ini melalui kinerja dari para anggota di kabinet ini berjalan dengan baik dan kami semuanya fokus untuk merealisasikan cita-cita presiden dalam tugas pokok bidang masing-masing di kementerian kita masing-masing.
1: Iya. Jadi, Pak Viva, kalau kita
2: ada di jabatan itu koalisi rotasi tidak mas.
1: Iya. Jika presiden memang melihat adanya persoalan dalam praktik politik partai gitu ya, apakah kritik tersebut seharusnya disampaikan di ruang publik atau lebih efektif melalui mekanisme komunikasi internal koalisi, Pak Yop Viva?
2: Bapak Presiden Prabowo itu siap menerima kritik, terbuka terhadap kritik, dan tidak anti kritik. Karena bagi Bapak Presiden, kritik itu adalah vitamin yang memperkuat tubuh dari pemerintah. Kalau kemudian dikemukakan di forum yang mana, saya rasa mau ruang publik, mau ruang internal, itu saya rasa sama saja. Intinya bahwa Bapak Presiden menginginkan agar partai politik ini berjalan, bekerja, berjuang sesuai dengan ideologi politik dan platformnya masing-masing. Dan yang kedua, sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan.
1: Ya.
2: Intinya di situ.
1: Ya. Pak, kalau kita lihat ya, di satu sisi partai merupakan pilar utama demokrasi gitu ya. Tetapi di sisi lain Presiden mengingatkan agar kepentingan bangsa tidak dikalahkan oleh kepentingan partai. Bagaimana PAN menjaga keseimbangan antara loyalitas kepada Presiden dan kepentingan organisasi?
2: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dari Bapak Presiden bahwa kepentingan bangsa adalah di atas segala-galanya, di atas kepentingan individu, di atas kepentingan kelompok, di atas kepentingan partai politik. Jadi kami menjalankan cita-cita itu adalah dalam rangka untuk merealisasikan seluruh program-program pemerintah yang berorientasi kepada kemajuan bangsa dan negara, kepada kepentingan rakyat melalui kader-kadernya yang ada di partai politik. Jadi kalau kemudian ada dikotomi ini berasal dari partai atau non-partai, itu adalah menjadi bagian dari apa keberagaman terhadap unsur-unsur yang memperkuat eksistensi dan keberadaan dari para pengambil kebijakan dalam rangka untuk mengemban amanat negara sebagai pembantu presiden yang ada di kabinet.
1: Iya, ya, itu kan dinamika ya. Tapi sejauh mana Pak, partai merasa memiliki ruang untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah jika terdapat perbedaan pandangan gitu, tanpa dianggap mengganggu soliditas koalisi?
2: Kalau kemudian partai pendukung pemerintah yang jelas menjalankan semua kebijakan dari negara, dari Bapak Presiden Prabowo, baik itu perjuangannya melalui parlemen, melalui DPR, melalui antara ataupun melalui tugas pokok dari kementerian dan lembaga masing-masing. Jika ada partai politik yang tidak masuk di kabinet atau tidak masuk di bagian pemerintah, kalau kemudian menjalankan kritik, itu adalah sebuah check and balances dalam proses checks and balances yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi di Indonesia. Jadi kalau kemudian ada partai politik yang melakukan kritik tajam kepada pemerintah, itu adalah sesuatu yang wajar saja dalam kehidupan demokrasi, karena sesungguhnya demokrasi itu juga membutuhkan keseimbangan, karena seluruh kebijakan-kebijakan pemerintah itu juga perlu dimonitoring, perlu didiskusikan, kemudian perlu diawasi agar apa jalannya sesuai dengan amanat konstitusi. Sama juga ketika partai-partai politik pendukung pemerintah ini menjalankan di DPR, menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi controlling sebagai hak konstitusional dari anggota DPR, mereka juga melakukan kritik terhadap kinerja dari kementerian melalui dana-dana APBN yang sudah terrealisasi yang mana, kemudian ada sumbatannya seperti apa, kemudian bagaimana solusinya, bagaimana pengendaliannya, itu adalah dalam rangka agar pemerintah ini berjalan sesuai dengan konstitusi, agar clean and clear, bukan untuk merongrong atau menjatuhkan pemerintah. Jadi konsep kritik terhadap DPR itu adalah dalam rangka untuk membangun proses dialektika agar terjadi proses keseimbangan, checks and balances dalam kehidupan demokrasi, sehingga suasana yang terbangun, kritik itu adalah dalam rangka untuk memperkuat posisi demokrasi dan juga untuk meningkatkan kedewasaan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Kalau ini dijalankan, saya rasa itu hal yang bagus sekali. Kalau kemudian ada kompetisi, ya itu nanti tunggu 5 tahun lagi, 2029 ada pemilu, nanti kita akan melakukan kompetisi, dan nanti terserah kepada aspirasi

0: Αλλά κανεί φταίγει, κανεί πάντα αναγνωστό φταίγει πεντοκόν πομπρεντά, για να περάσει η δαλάμ πομπρεντάχαν, η τόλμη είναι διαλαμκάν, σλουρού καμπιτζάκαν, δηλαδή η παπά πρεσιντέν, δεν μα ρεαλισάσικαν, διλαπάνγαν, σλουρού προγραμ, αστά, τσιτά, πρεσιντέν. Nah, itu kita akan berupaya terus agar proses realisasi itu bisa dimonitoring, kemudian bisa diawasi, bukan hanya secara parlementarian di DPR atau lembaga-lembaga pengawas, BPK, BPKP, tetapi juga kami selalu terbuka agar kritik itu juga menjadi tanggung jawab dari kaum netizen atau kekuatan dari civil society sebagai kekuatan non-negara yang sangat dibutuhkan oleh demokrasi. Karena kekuatan non-negara atau kekuatan civil society itu punya peran besar yang fungsinya adalah satu, dia bersifat kritis terhadap kekuasaan. Dua, dia mampu untuk memberikan ide gagasan yang bisa menjadi bagian penting dalam proses dialektika demokrasi sehingga tata laksana pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik karena terbangun proses keseimbangan dan checks and balances dalam kehidupan pemerintahan. Checks and balances ini adalah menjadi bagian yang penting dalam proses untuk mewujudkan agar tata kelola ini menjadi baik, agar realisasi seluruh program-program asal kita ini bisa sesuai dengan tujuan dan target, dan ada keterbukaan aspirasi, perbedaan pendapat, dan mengeluarkan ide gagasan masyarakat itu, ada ruang publiknya untuk bisa dikomunikasikan. Dan kami mendengar seluruh aspirasi, mendengar kritik, dan itu adalah sesuatu yang diharapkan karena kalau kemudian kritik itu menjadi bagian dalam proses untuk meningkatkan dan evaluasi kinerja, justru yang diharapkan agar proses untuk peningkatan kinerja pemerintahan juga akan semakin bagus.
1: Baik. Nah itu bagaimana Pak, kalau mungkin dinamika di bawah atau di konstituen partai ini bagaimana menyerapnya dari PAN sendiri ini Pak, untuk mengakomodir dari apa aspirasi kader ataupun konstituen?
0: Ya, setiap kunjungan kerja anggota legislatif DPR RI provinsi, kabupaten, kota yang dilakukan secara periodik kan kita melakukan reses ya. Reses itu bukan hari libur, tapi reses itu adalah bagian dari pekerjaan anggota lembaga legislatif untuk langsung bertemu dengan konstituennya. Nah, setelah bertemu dengan para konstituen, tentunya akan banyak aspirasi dan kepentingan yang ingin disampaikan. Karena sesungguhnya selama saya berada di DPR selama 10 tahun, tidak seluruhnya aspirasi itu bisa tertampung di Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan, baik itu Musrenbang Des, Musrenbang Cam, Desa, Kecamatan, Musrenbang Kap, Musrenbang Prop, dan Musrenbang Tingkat Nasional. Tentunya program-program itu disesuaikan dengan kemampuan budgeter pemerintah, dan dari beberapa kunjungan kerja atau reses yang langsung bertemu dengan masyarakat, dengan konstituen, itu ada aspirasi-aspirasi baru, kemudian ada kebutuhan-kebutuhan mendesak dari rakyat yang harus disampaikan kepada anggota legislatif yang melakukan reses. Kemudian tugas dari anggota legislatif itu adalah memperjuangkan aspirasi itu untuk disampaikan, diperjuangkan di DPRD atau di DPR. Kalau kemudian tidak bisa pada tahun ini, nanti tahun depan akan diperjuangkan menjadi program pemerintah. Jadi sesungguhnya tugas dari anggota lembaga legislatif itu ketika melakukan reses adalah menyerap aspirasi, dan aspirasi itu diperjuangkan di forum dewan, kemudian akan dimasukkan sebagai bagian dari program pemerintah melalui dana APBN atau melalui dana APBD. Nah, itu proses legalnya seperti itu.
1: Ya.

0: Pak Viva, kalau kita lihat ya, pernyataan Presiden yang secara terbuka mengingatkan bahwa kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan negara, dan banyak juga yang menilai praktik tersebut masih terjadi di dalam koalisi gitu ya. Dan bagaimana partai PAN ini bisa menjawab kekhawatiran itu, Pak?
1: Partai Amanat Nasional setuju dengan himbauan dan penjelasan serta perintah dari Bapak Presiden Prabowo bahwa kepentingan bangsa dan negara itu adalah prioritas nomor satu dibandingkan dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kepentingan partai politik. Nah, menyangkut tentang kepentingan bangsa dan negara, tentunya juga kita bisa mengukur bahwa kalau itu menyangkut soal kebutuhan, kepentingan hajat hidup orang banyak, dan kepentingan terhadap eksistensi serta kedaulatan bangsa, tentu itu yang harus diprioritaskan gitu. Nah, hal-hal yang menyangkut soal teknis di lapangan tentu akan kita bisa menyesuaikan bahwa sebenarnya program-program yang dijalankan oleh partai itu adalah merupakan penjelmaan dari tujuan dan kepentingan masyarakat serta kepentingan bangsa dan negara. Karena sebenarnya kalau seluruh partai politik melaksanakan dan memperjuangkan aspirasi rakyat, melaksanakan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, tentunya juga masyarakat akan mencintai partai itu. Dan kami menginginkan bahwa PAN akan terus untuk bersama dengan pemerintah dan akan terus untuk bersama dengan masyarakat menyerap aspirasi, menyerap apa saja kebutuhan dari masyarakat agar bisa diperjuangkan menjadi kebijakan dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk realisasi program-program yang nyata di tengah-tengah masyarakat.
0: Baik.
1: Jadi kira begitu.
0: Ya, Pak Viva Yoga Mauladi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu.
1: Terima kasih Mas Umang. Terima kasih para pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN, Viva Yoga Mauladi.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Shazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Laporannya disampaikan Bobio Sapulete.
1: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Shazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
1: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir, beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakraborty, menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby Osapurete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong pertamanya.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren, termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
1: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren. Karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana, tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
2: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
1: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
2: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap anak, baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Blue melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Spanyol kembali menunjukkan kualitasnya dengan melangkah ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah tidak terkalahkan sepanjang turnamen. La Furia Roja sempat terseok setelah hasil imbang tanpa gol melawan Tanjung Verde sebelum bangkit mengalahkan Arab Saudi 4-0 dan menundukkan Uruguay 1-0 untuk lolos ke fase gugur. Di babak 32 besar, Spanyol menyingkirkan Austria 3 gol tanpa balas, lalu mengatasi perlawanan Portugal yang dipimpin Cristiano Ronaldo 1-0 di babak 16 besar. Perjalanan berlanjut dengan kemenangan dramatis 2-1 atas Belgia untuk mengamankan tempat di 4 besar. Selain tampil konsisten, tim asuhan Luis de la Fuente itu juga mencatat rekor impresif dengan tidak terkalahkan dalam 36 pertandingan beruntun. Kini, Spanyol akan menghadapi Prancis di babak 4 besar dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu duel terbesar Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu, tidur bisa memperpanjang umur? Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang cukup, antara 7-8 jam per malam, dapat meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan risiko diabetes, dan memperpanjang usia. Kurang tidur kronis malah bisa berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai penyakit. Meskipun ada orang yang tidak perlu banyak tidur, karena beberapa orang yang dikenal dengan sebutan short sleepers bisa merasa segar dengan tidur hanya 4-6 jam per malam. Ini jarang terjadi dan biasanya merupakan hasil dari faktor genetik. Namun, mayoritas orang tetap membutuhkan tidur antara 7-9 jam agar tubuh tetap berfungsi secara optimal. Kalau kamu, tidurnya berapa jam ya?
1: Tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita soroti bagaimana Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang pasca insiden atau pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan berakhirnya gencatan senjata. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan guru besar dalam bidang geopolitik Timur Tengah dari UGM, Profesor Siti Mutia Setiawati.
0: Wawancara Pro
1: 3. Prof. Siti Mutia.
2: Mas Lukman.
1: Kabar sehat ya, Prof?
2: Ya, alhamdulillah sehat. Nah,
1: kabar geopolitik di Timur Tengah bagaimana, Prof? Ya. Kita ketahui sebelumnya pada Juni itu kan sempat ditandatangani kesepakatan damai sementara. Artinya dunia juga menyambut baik atau merespon baik. Lalu di awal Juli ini pecah kembali. Bagaimana, Prof, melihatnya?
2: Ya, kalau di wilayah Teluk itu, kalau saya melihatnya ya, dalam teori ilmu saya, itu namanya ada persoalan regional security complex di situ. Jadi ada masalah keamanan di wilayah Teluk. Jadi di wilayah, di satu wilayah, kalau kita melihat regional security complex itu adalah satu wilayah itu sebetulnya terikat masalah keamanan bersama. Ya, jadi kalau ada ancaman keamanan di satu negara, itu akan mengefek pada negara-negara di wilayah tersebut. Dalam hal ini tidak Timur Tengah secara luas, tetapi wilayah Teluk. Jadi wilayah Teluk itu terdiri dari wilayah Teluk bagian timur dan wilayah Teluk bagian barat. Yang bagian barat itu terdiri dari Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Kuwait ya. Yang itu didominasi oleh Saudi Arabia yang itu Sunni ya, berhadapan-hadapan dengan Iran ya. Semua negara yang di sebelah barat ini adalah sistem pemerintahnya adalah monarki atau kerajaan. Sedang berhadapan-hadapan dengan yang bagian timur itu adalah republik. Dalam hal ini adalah Iran yang Syiah. Jadi secara ideologi mereka itu berhadapan-hadapan sehingga ada saling ancaman satu ya dengan yang lain. Yang sebetulnya merasa mereka itu saling terancam, tapi sebetulnya mereka itu terikat keamanan. Salah satu negara tidak aman maka akan berdampak pada negara lain. Oleh karena itu Iran itu punya strategi namanya proxy war ya. Jadi dia mengamankan wilayah yang Syiah di bagian timur itu dengan mempunyai jaringan Houthi di Yaman dan kemudian Hizbullah di Lebanon ya. Jadi di bagian barat dia aman karena dia punya jaringan gitu ya. Dia punya jaringan. Inilah yang merasa wilayah Teluk bagian barat itu merasa terancam karena dia punya jaringan. Nah, sekarang bagaimana kemudian Amerika Serikat itu masuk? Yang sebetulnya diserang itu adalah Iran. Mestinya Iran saja yang terancam, gitu kan? Mestinya. Tapi itu akan mengancam negara-negara yang di depannya, di maksudnya itu kan bagian timur, di bagian barat merasa terancam. Karena curangnya Amerika adalah dia menyerang wilayah lain. Jadi secara geografis itu dia tidak terancam sama sekali. Tidak mungkin Iran itu akan melakukan serangan balasan misalnya menyerang ke geografi Amerika Serikat, kan terlalu jauh. Jadi Amerika Serikat itu sudah punya pangkalan militer di semua negara Teluk. Nah, itulah yang sebetulnya menjadi target oleh Iran untuk dijadikan serangan. Kenapa negara-negara Teluk Iran? Ya, mereka kan mengizinkan Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di situ. Konsekuensinya adalah karena Iran diserang, ya nggak mungkin menyerang Amerika, tidak mungkin. Yang jadi target adalah negara-negara tetangganya itu. Jadi Iran itu punya keunggulan satu, proxy of war. Yang kedua, dia menguasai Selat Hormuz, selat yang sangat sentral. Nah, inilah yang oleh Amerika Serikat ingin dilemahkan, gitu kan? Ingin dilemahkan, makanya target-target itu yang diserang adalah target-target di dekat Selat Hormuz ya. Salah satunya Sirik, di wilayah yang namanya Sirik itu ya. Itu menjadi target supaya dia lemah. Jadi ini juga masuk teori berikutnya, yaitu war of attrition. War of attrition itu perang yang sedikit-sedikit. Jadi Amerika Serikat itu menyerang target-target Iran itu tidak langsung dihancurkan. Kita matikan begitu ya. Diserang sedikit, rusaknya juga tidak fatal total gitu. Itu sedikit-sedikit dengan maksud supaya Iran itu lemah secara pelan dan kemudian mengakui kalau dia kalah.
1: Gitu. Ya, Prof, kalau gitu kita ya, lihat posisi negara-negara Teluk yang kini semakin pragmatis gitu ya, termasuk normalisasi hubungan dengan Israel dan penguatan hubungan dengan hubungan ekonomi dengan Tiongkok gitu ya. Apakah konsep aliansi tradisional di Timur Tengah ini sudah mulai kehilangan relevansinya, Prof?
2: Ya, kalau menurut regional security complex tidak ya. Secara ideologi itu tetap negara-negara Teluk yang sebelah barat tadi yang saya sebutkan, Arab Saudi dan lain-lain sebagainya itu, tetangga-tetangganya itu tetap berafiliasi dengan Amerika. Yang itu tetap terkategorisasikan blok barat. Yang Iran dan Iran itu memang kadang-kadang berhubungan baik dengan Irak ya, kita tahu kemarin pemakaman Ali Khamenei juga diizinkan masuk ke Karbala. Karbala kan wilayah Irak. Jadi Irak juga yang sekarang ini mendukung mendukung Iran ya, padahal Irak yang sekarang ini kan ciptaan Amerika. Tapi kelihatan kalau grassrootnya itu berpihak pada Iran ya. Jadi kalau menurut regional security complex, dua ini berideologi beda dan yang satu mencerminkan pola persaingan di tingkat global, bahwa yang di sebelah barat itu tetap pro Amerika, yang sebelah timur lebih pro Cina. Tetapi Cina punya strategi bahwa dia tidak total, secara total seperti Amerika Serikat mendukung Israel atau mendukung Arab Saudi ya. Cina itu kan tidak secara tegas ya, dia membantu misalnya mengirimkan intelijen untuk memata-matai ya misalnya pihak lawan. Tapi cuma sebatas gitu. Kadang mengirimkan senjata ya, tapi tidak total seperti Amerika mendukung Israel atau mendukung negara-negara Teluk lainnya. Jadi tetap saja sebetulnya Cina ini tetap pro pada Iran, tetapi dia juga menjalin hubungan baik dengan Israel ya, dengan negara-negara Teluk yang lain. Itu yang membuat apa ya? Membuat pola regional security kompleks ini memang jadi sulit untuk untuk dipahami, karena yang satu itu tidak tegas timur, kalau yang satu itu jelas blok barat ya, yang satu blok barat, tetapi kok juga dekat dengan Cina. Cina juga tidak secara tegas membantu Iran, tapi dalam kenyataannya Iran dan Arab Saudi CS tadi itu berhadapan-hadapan, maksudnya opus ya, maksudnya itu saling apa ya, saling bertentangan gitu ya. Jadi ini tetap saling bertentangan, tapi secara ideologi Cina ini Cina itulah yang mohon maaf ya tidak tegas abu-abu ya, kadang-kadang ke pihak yang Arab Saudi CS, tapi kadang-kadang di situ. Tapi kalau Amerika enggak kan, kalau Amerika tegas lebih ke negara-negara Teluk yang sebelah barat. Tapi kalau saya sebagai pengamat ya, ini harus dilihat bahwa Iran berhadapan-hadapan dengan Saudi Arabia gitu ya. Jadi Saudi Arabia itu Amerika menyerang Iran gitu. Jadi dari Iran yang jadi sasaran adalah negara-negara yang didukung oleh Amerika.
1: Prof, jadi, apa negara berkembang hanya menjadi penonton dan korban dampak ekonomi, atau masih memiliki ruang untuk membentuk arsitektur keamanan internasional yang lebih inklusif ini, Prof?
2: Jadi kalau mohon maaf ya, Pak Sukman, saya itu kan teori, ya saya akademisi, jadi taunya itu antara teori dan kenyataan bagaimana ya. Ya, kan saya bukan pelaku, kalau pelaku akan beda lagi ya. Kalau saya itu secara teori itu bisa kita itu sekarang sedang mengembangkan yang namanya the global south, sebaiknya negara-negara selatan itu bersatu, karena pernah itu mewujud negara-negara selatan bersatu, maka negara-negara selatan banyak yang menjadi merdeka, bebas dari penjajahan barat, kan gitu. Kita punya konferensi Asia Afrika, kita punya gerakan non-blok, dan itu menjadi kekuatan pada waktu itu, kemudian bisa apa mengikis atau menghilangkan penjajahan, kan begitu. Lah yeah. Tapi sekarang Global South sekarang yeah. ini tidak solid pada waktu masa setelah Perang Dunia Kedua karena ada musuh bersama yang kuat gitu. Karena Global South sendiri sudah terpecah, ada yang sangat pro Barat, ada yang sangat yang netral ataupun yang sangat dekat dengan China dan Rusia gitu. Yeah. Nah ini yang kita harus kembalikan bahwa kerjasama selatan-selatan itu akan kalau kita bangkitkan, kita akan lebih kuat secara jumlah ya. Karena ini pertanyaan mendadak. Sebetulnya jumlah, misalnya natural resources itu ada di sebelah selatan. Bumi itu kalau dipisah, dipenggal secara horizontal, ada utara selatan. Selatan itu tempatnya natural resources dan population. Dan secara teori politik itu kuat. Yang selatan itu cuman itu memang sumber daya manusia yang skilled ya, masalahnya skill teknologi itu mereka yang menguasai. Kita menguasai natural resources, bagaimana itu jadi bargaining. Natural resources kita dengan teknologi itu harus jadi bargaining. Termasuk perdebatan. Kalau sebetulnya secara teori itu bisa, karena secara teori kita tadi sudah saya jelaskan ya Pak Kasiman, bersatu di dalam the Global South itu empowering atau membuat berdaya lagi gerakan selatan-selatan, gerakan non-blok ya, itu diberdayakan lagi, dan banyak organisasi regional selatan-selatan itu kalau sesama umat Islam mungkin bisa juga OKI ya, dibanggakan. OKI itu anggotanya separuh lebih jumlah anggota PBB. Jadi itu lumayan kuat. Gerakan non-blok jelas separuh dari jumlah, lebih dari separuh jumlah anggota PBB. Jadi itu juga kuat. Secara teori bisa. Tapi dibutuhkan adalah person atau apa figur ya, figur internasional yang diikuti oleh seluruh dunia, artinya dipercaya oleh seluruh dunia. Terus terang zaman waktu itu kan Presiden Soekarno, zaman Abdul Nasser, ya Joseph Broz Tito, itu adalah tokoh-tokoh blok selatan yang apa dipercaya oleh negara-negara selatan, karena ya memang Gamal Abdul Nasser maupun Soekarno itu kalau pidato memang meyakinkan seluruh dunia gitu ya. Terus itu tidak begitu, tetapi karena dia mengikuti dua orang ini kemudian jadi juga dipercaya. Jadi kita itu sekarang vakum person apa international figure yang dipercaya, baik itu untuk di blok selatan, blok utara pun juga begitu, yang mereka percayakan Donald Trump yang orang kayak gitu. Ya udah negara itu kayak ini gitu ya. Karena hanya Donald Trump yang tampil, buktinya kita mungkin nggak suka, tapi itulah yang mendominasi politik internasional saat ini. Sementara di blok selatan itu kita mau percaya siapa? Pada Pakistan, pada Modi India, atau ini Saudi Muhammad bin Salman, kan tidak ada yang betul-betul dipercaya oleh hampir semua misalnya negara blok selatan itu. Persoalan kelemahannya adalah kita butuh figur internasional yang bisa menyatukan ini. Gitu ya. Jadi selama itu belum ada, kita carilah, atau kadang-kadang pemimpin itu kan bisa juga diciptakan, ya, didorong diciptakan itu bisa, ya sebetulnya kayak seperti Soekarno itu kan juga dia memang muncul, tetapi juga didorong misalnya oleh PNI ya pada waktu itu bisa. Tapi selama belum ada figur internasional yang diterima oleh semua pihak, sulit bagi pihak selatan membantu Iran untuk apa dipojokkan oleh Amerika Serikat ini.
1: Ini itu banyak publik yang bertanya-tanya terkait dengan eskalasi atau konflik Amerika Serikat dan Iran ini, juga kan dipandang sebagai gejala melemahnya efektivitas hukum internasional dan PBB. Dan jika benar, institusi internasional apa Prof yang masih memiliki legitimasi untuk mencegah konflik berskala lebih besar ini?
2: Ya, betul. Kalau jadi tata kelola global ya namanya. Tata kelola global itu kita mengandalkan kalau organisasi PBB dan hukum internasional. Lah masalahnya adalah itu kan juga seperti negara kita. Kalau para penegak hukum itu kan menjaga berlangsungnya hukum di dalam negeri. Kalau para penegak hukum sendiri melanggar hukum, yang sekarang di koran kan jaksa dan polisi sedang bertengkar, itu kan kita rakyat juga bingung toh.
1: Bingung,
2: dia kan harus menjaga kita kok malah seperti itu. Sama mas, jadi tata kelola global, hukum internasional maupun PBB itu yang menjaga adalah dulu yang berinisiatif mendirikan ini, terus terang adalah Amerika Serikat CS ya dulu itu. Ada tokoh-tokoh internasional ya, Franklin Delano Roosevelt, Winston Churchill dari Inggris. Franklin Delano Roosevelt itu Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill Perdana Menteri Inggris, dan kemudian dari Joseph Stalin itu dari Uni Soviet. Mereka ini berkumpul kemudian ingin menciptakan hukum internasional, kemudian PBB gitu ya. Kan inisiatornya ini sekaranglah yang melanggar. Maksudnya bukan orangnya ya, tapi negara asalnya. Lah kita bisa bayangkan, karena yang menciptakan kemudian melanggar sendiri, kita bisa bayangkan. Lah kalau saya ditanya apa yang bisa kemudian ini lagi harus diciptakan yang lain. Memang sekarang kita sedang berusaha supaya rekonstruksi dari PBB, supaya PBB itu kan ada Majelis Umum PBB yang anggotanya semua negara, ada Sekjen PBB itu ketuanya, dan ada Dewan Keamanan PBB yang anggotanya tuh hanya 15, 5 negara anggota tetap, 10 negara anggota tidak tetap. Nah sekarang yang 5 anggota tetap itu punya hak veto, itu kan pada itu kan 5 negara itu pemenang Perang Dunia II, kecuali Cina yang itu diangkat yang lain. Nah sekarang ini harus dirubah, bahwa mereka harusnya tidak lagi memiliki hak veto itu ya. Itu sedang diusahakan mas. Banyak sudah kita berjuang di Majelis Umum PBB dan supaya PBB itu direkonstruksi untuk mengurangi dominasi Amerika Serikat ataupun negara superpower lain. Majelis Umum PBB tempatnya masih di New York.
1: Agak repot ya di sana ya. Baik. Prof Siti, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro TV hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof.
2: Ya, terima kasih.
1: Pendengar, guru besar bidang geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Profesor Siti Mutia Setiawati, kami berbincang terkait dengan gencatan senjata berakhir, Iran Amerika Serikat saling berperang lagi.
0: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam, program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam, disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia, hanya di Pro 3.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Festival Asia Afrika 2026. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Pak Adi Junjunan Mustafa. Pak Adi, kabarnya ada Festival Asia Afrika mulai tanggal berapa, Pak?
3: Asia Afrika Festival itu sejak kemarin, Mas Fajar, sejak tanggal 11 sampai dengan hari ini tanggal 12.
2: Masih berlangsung sore ini, Pak?
3: Masih, jadi kita akan ada 3 sub event ya. Yang pertama itu ada karnavalnya udah kemarin Sabtu pagi.
2: Oke.
3: Kemudian lanjut kita ada 2 event Asia Afrika Corner, itu pertunjukan seni budaya termasuk diskusi kebudayaan, ada pameran juga sama Asia Afrika Market ya. Yang market ini
2: pameran apa, Pak Adi?
3: Pamerannya ini kalau yang tadi yang corner itu pameran ada seni rupa.
2: Oh.
3: Jadi kita mengangkat kesenian, tapi kita beri tajuk untuk masalah cross culture ya. Kita berbagai budaya yang berseliweran ini untuk menuju perdamaian.
2: Kita ngambil. Lalu ada pameran seni art ya. Lalu ada apa lagi?
3: Ada Asia Afrika Market tadi, yang kalau yang seni dan art itu tadi pagi malah ada international student gathering ya. Jadi
2: keynote
3: speech-nya tadi Dubes Palestina tadi hadir ya.
2: Wah.
3: Di pagi hari tadi, dan saya tadi mewakili Pak Wali Kota juga opening.
2: Oh sebentar, Pak Adi, mohon maaf, ini saya mau nanya dulu kabarnya Pak Wali Kota gimana?
3: Pak Wali getting better ya, membaik ya, cuma beliau memang masih perlu istirahat ya.
2: Oh, tapi sudah tidak di rumah sakit atau sudah ke rumah?
3: Sampai dengan tadi pagi masih dirawat di rumah sakit.
2: Oke, baik. Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang tidak tahu, jadi Wali Kota Bandung, Pak Farhan ya, kemarin tuh tiba-tiba saja harus larikan ke rumah sakit, padahal sedang ada acara, kalau nggak salah saya lupa acara apa gitu Pak Adi. Dan setelah itu belum tahu nih kabar update-nya. Dan sore ini udah di-update sama Pak Adi, kondisinya sudah mulai membaik ya Pak Adi ya.
3: Baik, perlu istirahat. Diagnosa biar. Mohon doanya ya.
2: Amin. Dan untuk itu diwakili oleh Pak Adi tuh tadi tuh ya.
3: Iya, ada beberapa kegiatan selain oleh Pak Sekda ya, Pak Sekretaris Daerah, juga saya mewakili beliau ya. Yang kaitan Asia Afrika Festival ya.
2: Iya, dan itu kebetulan ada Duta Besar Palestina yang hadir ketika hari ini atau kemarin?
3: Iya, jadi kemarin dari mulai sejak gala dinner di tanggal 10 malam, kemudian tadi pagi yang Asia Afrika Carnival, itu ada 26 negara ikut hadir ya.
2: Wah.
3: Ada yang dubesnya, ada konselor, pokoknya banyak banget ya. Jadi sampai 26 delegasi hadir, dan perhatian itu kelihatannya makin bagus ya, karena memang kita komunikasi langsung dengan Kementerian Luar Negeri. Pak Farhan juga, Pak Wali Kota juga sempat datang langsung ke kantor Kemenlu, saya kebetulan mendampingi. Jadi nota diplomatik disertai dengan administratif arrangement-nya kita sampaikan jauh-jauh hari, makanya banyak yang hadir.
2: Oh gitu, ya. Jadi ini schedule ya, ini sudah terjadwal, diundangannya sudah lama, dan akhirnya ada beberapa yang hadir. Berapa totalnya Pak Adi yang hadir, Pak?
3: Ada 26 negara.
2: Oke.
3: Okay. 26 negara ya.
2: Ini jadi nostalgia, jangan-jangan ini juga peringatan untuk ketika konferensi Asia Afrika di Bandung, Pak Adi.
3: Nah, kan kalau konferensi Asia Afrika ini April ya.
2: Iya.
3: April. Cuma memang ada beberapa dinamika sehingga berapa 2 tahun 3 tahun ke belakang tuh enggak bisa di bulan April.
2: Mm-hmm.
3: Mungkin tahun depan kita usahakan supaya nanti berimpitan dengan Asia Afrika Festival, berimpitan dengan bulan April ya, kan 18 sampai 24 April 1955 ya, mudah-mudahan nanti tahun depan bisa dekatkan ke situ.
2: Amin.
3: Cuma memang spirit Bandung Spirit KA 1955 itu tetap jadi ruhnya Asia Afrika Festival.
2: Oh, ini mohon koreksinya Pak, ini agenda tahunan, Pak.
3: Agenda tahunan dan Asia Afrika Festival itu udah masuk ke dalam 125 Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata.
2: Wah, ini sekaligus juga mempromosikan Indonesia ya, ataupun khususnya Bandung ya, apalagi ada delegasi negara sahabat yang datang ya, Pak Adi.
3: Iya. Jadi ini kelihatannya memang kekhasan dari Asia Afrika Festival. Kita juga ngambil nama Asia Afrika. Makanya kekhasannya itu dihadiri oleh delegasi negara-negara sahabat di Asia Afrika.
2: Wah, saya mah kalau ingat Bandung, ingat kuliner, banyak banget makanannya. Market-marketnya itu apa aja yang ditawarkan, Pak? UMKM kah? Atau gimana itu yang bisa untuk berjualan, menawarkan ke delegasi, ke negara sahabat, ataupun turis? Itu siapa aja bisa atau gimana?
3: Jadi semua ini memang ketika kita buka pengumuman lah gitu ya kepada publik, kita mau ada Asia Afrika Festival, maka ada open call ya, open call buat yang mau ikut karnival, yang mau pertunjukan seni, termasuk juga yang mau unjuk kuliner dan juga fashion ya. Ini kita open call, kemudian tentu yang berminat lebih banyak daripada yang bisa kita tampung ya.
2: Tentunya di sana untuk Iya.
3: Jadi kita ada kurasi.
2: Oh, ya, dikurasi dulu.
3: Karnaval dan pertunjukan seni itu kita undang pakar dari, contohnya dari Institut Seni Budaya Indonesia, dari ISBI.
2: Oke. Okay.
3: Kemudian buat yang kuliner juga kita kurasi lah gitu ya semuanya. Sehingga akhirnya tadi ya terbagi, ada yang pertunjukan di Helaran atau Karnaval, parade. Ada yang di ruang The Majestic ya. The Majestic itu kan salah satu heritage juga, cagar budaya yang ada di Jalan Braga. Ada juga yang di Gedung Pusat Kebudayaan. Jadi kita bagi-bagi, dan ini jadi kekhasan tahun ini, beda dengan tahun lalu.
2: Bedanya apa?
3: Ternyata luar biasa ya, yang tertarik dengan tadi menggunakan waktu dan ruang yang kita sediakan untuk pertunjukan seni, dari mulai ada wayang golek, ada paduan suara, bahkan beberapa negara sahabat itu juga tampil ya, seperti dari Malaysia, Selangor.
2: Oh iya.
3: Petaling Jaya itu, Petaling Jaya kan sister city-nya Kota Bandung ya. Jadi itu tampil tarian-tarian khas dari Petaling Jaya ya, jadi luar biasa lah tahun ini. Warga Bandung dan pengunjung yang sedang berkunjung weekend ini ke Bandung itu dapat suguhan-suguhan seni yang luar biasa.
2: Nah, tadi Pak Adi bilang terbagi lokasinya ada banyak ya, Pak Adi ya. Ini artinya saya nggak ngebayangin weekend akhir pekan di Bandung ada acara lagi. Ini ada yang dialihkan nggak harusnya, Pak Adi?
3: Kemarin waktu Karnaval di Sabtu pagi, memang sejak malam itu sudah di clearance ya, kita kerjasama dengan kepolisian. Jalan Asia Afrika, mungkin kalau yang kenal tuh dari perempatan Tamblong sampai ke terus ya ke depan Gedung Merdeka, ada Hotel Savoy Homan dan seterusnya, sampai dengan belokan ke Cikapundung Barat itu di clearance dan ditutup, dibukanya kemarin siang hari Sabtu jam 12.
2: Oke. Okay.
3: Sementara yang ditutup 2 hari itu di Jalan Braga Pendek. Jadi Braga Pendek itu yang

0: Bang Ivan ya. Mm-mm. Kita pakai bahasa Inggris, unity in diversity, rising in harmony. Jadi intinya kita melihat nih berbagai keberagaman negara-negara Asia Afrika, termasuk juga di kita ya, tentu di
1: Indonesia,
0: di Bandung. Kita banyak keberagaman, tapi mesti kita ikat ya dengan satu semangat bersama, dan rising in harmony. Jadi kita bangun kolaborasi, sinergi, untuk bisa tumbuh bersama ya, dalam kebaikan tentunya ya.
1: Yeah.
0: Itu temanya.
1: Oh gitu, ya.
0: Jadi unity in diversity, rising in harmony.
1: Iya, unity in diversity kalau di Indonesia kan sebenarnya ya Bhinneka Tunggal Ika ya, Pak Adi ya. Oke, okay. Nah ini menarik ya, bahwa kenapa hanya 2 hari Pak Adi? Padahal ini sebuah kesempatan bagus dan undangan yang disebar ke negara-negara, perwakilan negara sahabat gitu. Buktinya banyak yang hadir setiap tahunnya, mungkin mudah-mudahan tahun depan juga bisa tambah banyak yang hadir. Itu kan potensinya luar biasa, Pak Adi.
0: Kita milih 2 hari memang ini dari tahun ke tahun seperti itu. Meskipun memang ada juga masukan-masukan, kalau yang namanya pameran, misalnya pameran dalam rangka Asia Afrika Festival, pameran seni rupa itu kalau 2 hari itu tadi barusan ada ahli senimannya ya,
1: kurang ya, akhirnya
0: dibilang aduh ini mah kayak bazar namanya. Pameran tuh minimal tuh seminggu, karena biasanya dari pameran tuh dari hari ke hari itu tumbuh gitu ya, dari mulut ke mulut nanti muncul. Nah jadi mungkin tahun depan bisa jadi ada beberapa sub event yang lebih panjang gitu ya. Tapi kalau karnival itu memang setengah hari ya, dari waktu ke waktu kita cukup pagi ya, kemarin juga karnival dari jam 9 sampai jam 12, dan nggak banyak ya, hanya 20 itu yang udah terseleksi banget gitu ya, hanya 20.
1: Karnival itu bisa digambarkan Pak, ketika saya datang sana, apa yang saya lihat dari karnival ini Pak Adi?
0: Nah jadi di karnival ini ada pakaian-pakaian yang dia melambangkan kekayaan seni budaya kita ya, dari berbagai daerah. Bahkan ada komunitas-komunitas dia berpakaian dan sebagainya itu dari India ya, dari India. Kemudian ada kemarin itu ada juga muncul, ini dari tahun ke tahun memang terkurasi karena memang bagus.
1: Okay.
0: Ada masyarakat Jepang yang memang tinggal di Bandung, dan itu pinter jaipongan coba. Cuma mereka nggak pakai baju kebaya Sunda ya, mereka pakai baju kayak kimono gitu ya.
1: Okay.
0: Tapi mereka nari jaipong.
1: Nah, itu karnival itu artinya harus ada rute kalau gitu Pak.
0: Parade, nggak panjang sih ya.
1: Oh, nggak panjang, oke.
0: Okay. Titik 0 km kota Bandung itu di depan gedung dinas Bina Marga Provinsi ya, PU-nya Provinsi. Nanti ke depan Homan, ke depan Gedung Merdeka. Terus tapi belok di Cikapundung Barat, mungkin sekitar sampai ujung Cikapundung Barat mungkin 900 meteran aja ya.
1: Oh gitu. Itu harapannya sebenarnya selain para seniman itu bisa namanya juga terkenal, dikenal, lalu juga makanan kulinernya juga dikenal nih. Sayang banget kan kalau cuma 2 hari nih Pak, belum banyak yang bisa dicicipin tuh Pak sama wisatawan baik domestik maupun mancanegara Pak Adi.
0: Iya. Tapi kita bagi-bagi ya, kalau di Bandung itu memang nggak pernah sepi dari event ya, festival ya.
1: Oh iya.
0: Nanti bentar lagi ada sepeda lipat nasional.
1: Oh iya.
0: Jambore sepeda lipat nasional. Terus akan ada juga kemarin tuh apa lagi, pokoknya
1: banyak.
0: Nanti Agus.
1: Oh gantian ya. Waktunya dibagi-bagi ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, ini ini hari terakhir tanggal 12. Ini penutupannya kapan?
0: Jadi kita penutupannya nggak ada seremonial khusus.
1: Okay.
0: Ini saya udah duduk di salah satu kafe Le Braga ya, di pojokan Braga tuh. Jadi yang jadi stage performance untuk yang para musisi seniman itu pas di depannya.
1: Oh.
0: Ada namanya Taman Braga ya.
1: Okay.
0: Ini udah berjubel.
1: Udah berjubel. Jadi bisa sambil makan, sambil minum, sambil lihat performan dari musisi-musisinya. Oke.
0: Okay. Ini saya paling nanti mungkin jam 5-an kayaknya performance terakhir, karena sore ini sampai dengan maghrib ya, sampai jam 6-an. Saya paling nanti yang musisi terakhir mungkin habis tiga lagu saya naik

0: Oke, sebentar paling saya ingin terima kasih kepada warga Bandung dan pengunjung bla bla bla. Dengan ini nanti kita ini Asia Afrika Festival, sampai jumpa tahun depan, coba kita aja.
1: Pak Adi, sebenarnya terakhir nih saya, ini benar-benar terakhir pertanyaan saya, mepet banget waktunya. Tapi saya ingin tahu, ada target gak sih Pak dalam setiap, ini kan event tahunan, dalam setiap pagelaran Festival Asia Afrika ini, ada target yang ingin dicapai gak? Tahun ini gimana capaiannya Pak Adi?
0: Iya, jadi gini, kalau Asia Afrika Festival tadi ini benar-benar connected, dan kita pelihara tadi namanya memori kolektif tentang konferensi Asia Afrika. Bahkan ini nyambung, kita sedang ajukan konferensi Asia Afrika dan tapak-tapak sejarahnya menjadi World Heritage, menjadi warisan dunia ke UNESCO.
1: Ke UNESCO.
0: Ya. Ini kan nggak singkat ya, bisa 5 tahun lebih untuk bisa propose ini. Meskipun kita udah 2015 itu konferensi Asia Afrika udah jadi Memory of the World.
1: Oke.
0: Okay. Sama Bandung juga udah jadi Creative City, masuk dalam UNESCO Creative City Network. Ya. Jadi itu modal kita, sampai nggak ada gedung, tapi gedung-gedungnya ini ada gedung Merdeka dan lain-lain. Nah ini target pertama. Jadi yang paling penting dari Pak Wali Kota juga pesan Pak Adi, ini adalah bagian dari kita sungguh-sungguh menjaga values, universal values yang dihasilkan dari KAA ya, di Dasar Sila Bandung atau singkatnya Bandung Spirit. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, memang kalau dari sisi pariwisata, ini dari Kemenpar itu pasti akan minta juga ya, selain substansi dari festival, tapi seberapa jauh nih atraktifnya, narik wisatawan berapa dan sebagainya, itu juga dipantau oleh Kemenpar.
1: Okay.
0: Dan tentu ini jadi inilah apa, tadi ada usaha kecil menengah juga ikut.
1: Oh iya.
0: Dari kemeriahan ini tentu mereka juga dapat economic benefit dan sebagainya.
1: Okay.
0: Jadi kira-kira gitulah multi purposes-nya ya.
1: Oke, kalau gitu kita kapan-kapan lah nanti kalau misalkan ada kesempatan saya coba datang ke festival Asia Afrika. Harus duluan. Kalau misalkan harinya ini harus datang duluan supaya enggak macet ya, Pak Adi ya.
0: Soal. Ini Kang
1: Fajar.
0: Ada yang terakhir ya, Kang Fajar ya. Dubes Palestina, dia duduk di situ. Dia bilang begini. Wallahi, this is the first time I have never seen the event like this before,
1: katanya. Alhamdulillah, senang banget.
0: Dia bilang katanya, pokoknya tahun depan saya akan bawa Palestinian dancer.
1: Wah, alhamdulillah, responnya baik.
0: Dan dari delegasi negara lain juga mereka happy ya, senang dengan vibes-nya Bandung ini. Ya.
1: Oke, okay, alhamdulillah. Ya, okay. Kalau gitu, terima kasih Pak Adi atas bincang-bincangnya.
0: Ya, Kang Fajar.
1: Sehat selalu Pak Adi.
0: Mari.
1: Demikian pendengar perbincangan kami dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Adi Cunjunan Mustafa.
2: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Laporannya disampaikan Farin Regi.
1: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mall Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
2: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya. Karena setahu saya, orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama. Jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
1: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Kristi Normasari, menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
3: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ya. Ada perbaikan ya nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Jadi kita tergantung itu.
1: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Laporan selengkapnya disampaikan Dayu Friska.
1: Wilayah Bali sekarang sudah mulai
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan matahari serta aktifnya monsun Australia.
1: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU, dan sehingga terjadi defisit penyinaran matahari untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi, sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
2: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
1: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali, serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
2: Sementara itu terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albiceleste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia, terus mengudara untuk Indonesia.
1: That was well done, into Jude Bellingham, Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
2: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga babak perpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjalgerud, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham. Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, satu di masa injury time babak pertama, dan satu lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.
3: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
4: Catatan peristiwa.
5: Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI disebut juga sebagai Kabinet Darurat. Kabinet tersebut dipimpin oleh Safrudin Prawira Negara periode 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sendiri dibentuk ketika Belanda melakukan agresi militer kedua dengan melancarkan serangan udara ke pangkalan udara Maguwo. Adapun tujuan serangan ini adalah mengambil alih ibu kota Republik Indonesia yang masa itu terletak di Yogyakarta. Setelah ibu kota Yogyakarta lumpuh dan sejumlah tokoh ditangkap, terjadi kekosongan pemerintahan Indonesia. Maka dari itu, dibentuklah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pada 13 Juli 1930, untuk kali pertama, FIFA menyelenggarakan turnamen sepak bola antar negara di seluruh dunia. Turnamen pertama Piala Dunia FIFA itu diselenggarakan di Uruguay dan mengikutsertakan 18 negara. Di ajang tersebut, sang tuan rumah keluar sebagai juaranya.
4: 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan ragam kuliner Nusantara kembali hadir di ruangan Anda dengan berkembangnya berbagai kuliner ataupun inovasi dari para pelaku UMKM di daerah. Seperti halnya di Kabupaten Sanggau, ini kedatangan inovasi baru yaitu Warung Zuki, sebuah nama dari usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang mengenalkan menu gimbap dengan adaptasi cita rasa lokal. Kehadiran kuliner khas Korea ini berhasil mengisi kekosongan pasar kuliner yang belum pernah ada di Kabupaten Sanggau. Dan bagaimana Warung Zuki ini bisa beradaptasi dengan perubahan tren dan juga selera konsumen agar tetap menjadi salah satu pilihan kuliner favorit di Sanggau? Kita akan perbincangkan bersama dengan owner Warung Zuki, Zul Ruwari. Bicara soal Warung Zuki, ini menarik sekali ya, menu-menunya ada gimbap. Tapi boleh diceritakan dulu tidak, awal mula berdirinya Warung Zuki seperti apa nih, Mas Zul?
2: Oke, terima kasih Pak Kavira. Oh, mungkin izin dulu saya memulai Warung Zuki ini di era perkuliahan sebenarnya, Kak. Mm-hmm. Jadi itu masih gerobakan dan variannya bukan gimbap lokal waktu itu, Kak. Masih sete taichan, ayam geprek gitu kan.
1: Oh, oke. Okay.
2: Karena waktu itu manajemennya masih belajar gitu kan dari sisi pemasaran dan branding, ya akhirnya tutup tuh waktu itu tuh Kak. Nah, sempat waktu itu kami ada suatu hal, jadi balik lagi kan ke Sanggau. Nah, pas di Sanggau inilah kami mau coba gitu, cuman karena ragu karena di pasarnya sini cuman ada waktu itu sushi kan, juga lumayan agak banyak juga. Jadi kami agak ragu gitu kan, apakah gimbap lokal ini bakal diterima gitu kan. Tapi setelah kami coba uji pasar gitu kan, rupanya produk kami ini diminati dalam minggu-minggu pertama gitu kan. Nah, hingga sampai saat inilah Warung Zuki masih buka, Kak, ya, dengan umur sekitar 1 tahun, Kak.
1: Oke, jadi dari tahun berapa ini mulainya, Mas Zul?
2: Kalau awal berdirinya di 2022, tapi baru mulai di Sanggau-nya itu di 2025, Kak.
1: Oh, tapi Mas Zul ini asli Sanggau?
2: Asli Sanggau saya.
1: Oh, oke. Sekarang kenapa memilih gimbap ya untuk produk utamanya?
2: Ya, karena sebenarnya kita untuk menguji pasar ini kan, Kak, karena di Pontianak itu sudah ada ya gitu kan. Nah, sedangkan di Sanggau ini belum ada. Dan ya sebenarnya iseng juga sih, Kak, namanya juga kita bingung kan, kita ya error kan.
1: Ya, trial error ya, dicoba-coba ya, dulu.
2: Coba-coba gitu, Kak.
1: Kalau resepnya dari mana nih? Ini kan khas Korea ya, makanan khas Korea. Ya.
2: Makanya kami beri nama itu namanya gimbap lokal, Kak. Jadi tapi rasa lokal, Kak. Makanya diterima masyarakat gitu.
1: Oke. Okay. Boleh dijelaskan juga mungkin ya, ada pendengar yang tidak tahu gimbap ini isinya apa saja seperti itu, Mas Zul.
2: Oke, okay, gimbap ini dia itu pertama nori, kita lapisan pertama nori.
1: Nori itu rumput laut ya?
2: Iya, rumput laut. Kemudian nasi, itu nasi campuran dari beras ketan dan beras biasa. Terus juga ada telur dadar, kemudian potongan wortel dan timun, Kak.
1: Jadi disatukan ya, dipadu-padankan menjadi satu menu, menjadi gimbap seperti itu ya.
2: Betul, Kak.
1: Ada tantangan tidak untuk memperkenalkan kuliner yang bisa dikatakan belum familiar ya untuk di wilayah Sanggau nih, Mas Zul?
2: Iya, betul. Tantangannya sih sebenarnya bagaimana cara kita membuat masyarakat itu tahu. Terus juga sebenarnya gini ya kan, Kak, karena di Sanggau ini kan bisa dibilang mungkin orang-orangnya juga kurang ya untuk melihat Instagram dan sebagainya. Jadi awal-awal mula juga kita dibantu oleh akun Instagram lain sih, Kak, kayak Berita Sanggau. Jadi dia memposting kan produk-produk UMKM sehingga masyarakat Sanggau itu dapat gitu, Kak, atau menemukan gitu produk itu.
1: Kolaborasi juga ya dengan media lokal ya, sehingga di-upload di media sosial, akhirnya orang-orang di wilayah Sanggau mencari tahu ya tentang Warung Zuki ini. Mas Zul, oke. Okay. Selain gimbap ada menu apa lagi, Mas Zul?
2: Saat ini kami masih menggunakan menu utama gimbap, cuman kami sebenarnya kelebakan juga sebenarnya, Kak. Jadi gimbap ini kan udah penuh gitu ya. Kami sebenarnya mau nambah ke menu varian seperti tteokbokki, terus juga corn dog gitu, terus juga ada french fries ayam gitu kan, juga dengan kentang. Cuman saat ini masih ini, Kak, masih mentok itu tadi, jadi masih belum bisa nambah gitu.
1: Oke. Antusiasnya seperti apa untuk saat ini, Mas Zul, dari masyarakat di sana?
2: Alhamdulillah saat ini makin nambah ya, Kak, ya. Dulu kalau kami itu kan menargetkan setiap harinya itu pengantar, dan kami ini masih online, Kak, ya, belum ada gerobakan.
1: Oh,
2: gitu kan.
1: Jadi masih made by order mungkin ya?
2: Iya, betul-betul. Kami hanya aja online ini, Kak. Ini kami target. 20. Cuman kalau misalnya alhamdulillah tembus di 50 porsi ke atas, Kak.
1: Oke,
2: jadi itu sih, Kak, kalau target sekarang antusiasnya makin lama makin banyak
1: dan minatnya makin tinggi ya.
2: Iya, betul, dari kampung lain, dari desa itu juga pada datang, Kak. Kemarin kan jadi mereka dari kampung itu bawa oleh-olehnya.
1: Luar biasa ini. Bisa iya. Menghasilkan dari rumah saja ya, tidak perlu betul. Membangun apa semacam gerobak ataupun kedai kecil-kecilan ya, tapi dari iya. pesanan online sudah bisa menghasilkan ekonomi ya. Oke. Okay. Iya. Kalau dari sekian banyak permintaan tadi, ini dihandle sendiri atau ada bantuan dari teman-teman ataupun karyawan?
2: Oh, saat ini hanya saya dan istri sih, Kak, kemarin
1: Baik. Baik, kalau misalnya untuk masyarakat yang tinggal di Sanggau bisa kemana nih untuk memesan warung Mazuki ini?
2: Oke, kalau misalnya ada teman-teman yang berminat dengan warung Mazuki ini bisa menghubungi kami via WA di 0896937017729 untuk atau enggak di Instagram kita itu warung Mazuki SGU atau di TikTok juga warung Mazuki SGU, Kak.
1: Baik, kalau gitu sukses Mas Zul atas usahanya. Amin. Ya. Kita doakan luar. Semakin luas dan juga masyarakat Amin. Semakin bisa menikmati ya menu-menu dari Amin. Warung Mazuki dan juga bertambah. Terima kasih Mas Zul. Ya, baru saja kami berbincang dalam Ragam Kuliner Nusantara bersama dengan owner Warung Mazuki, Zul Ruwari.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Pendengar, krisis air bersih melanda sebanyak 20.000 lebih jiwa di 17 desa yang tersebar di 10 kecamatan di Kabupaten Bogor akibat kekeringan sejak awal Juni hingga Juli 2026. BPBD Kabupaten Bogor mencatat dampak kekeringan ini telah meluas ke ribuan keluarga. Pasokan air bersih dari sumber alami warga mulai mengering sangat atau secara signifikan. Dan untuk mengetahui bagaimana update informasi mengenai kekeringan yang terjadi di Jawa Barat, di Bogor tepatnya, kami telah terhubung dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Adam Hamdani. Pak Adam, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Adam, kabar baik, Pak ya?
9: Iya, ya alhamdulillah baik.
8: Pak, kabarnya kan
9: semoga
8: ada
9: semuanya baik.
8: Amin, amin, dan semoga masyarakat yang ada di Bogor juga yang mengalami kekeringan ini kabarnya baik, Pak Adam. Karena informasi yang kami dapat itu ada kekeringan di Kabupaten Bogor, Pak. Ada 10 kecamatan. Update-nya gimana, Pak?
9: Oh ya, kami masih melakukan distribusi air terhadap ada di Desa Cijayanti. Begitu juga ada di desa beberapa desa yang lainnya, Pak, gitu.
8: Tersebar di 10 kecamatan, betul begitu, Pak Adam?
9: Ya, kami mendapat permohonan distribusi air bersih untuk kebutuhan dasar manusia itu dimulai dari 10 Juni 2026. Memang sampai saat ini terdapat di 10 kecamatan, tepatnya kami melakukan distribusi di 48 titik, 19 desa.
8: Itu sejak pertengahan Juni, berarti sudah cukup lama. Apakah sejak pertengahan Juni itu ada permintaan air bersih itu sampai dengan hari ini permintaan terus bertambah, Pak Adam?
9: Ya betul, seiring waktu berjalan dan memang menurut perkiraan cuaca BMKG bahwa puncak kekeringan itu kan sekitar bulan Agustus 2026, sehingga untuk menuju ke sana BPBD Kabupaten Bogor selalu dan bertambah terus permohonan distribusi air untuk kebutuhan dasar manusia ya. Dan tentunya kami juga mungkin insya Allah tahun bulan apa minggu ini akan melakukan rapat terbatas dengan dinas-dinas terkait lainnya, dengan termasuk PDAM, dinas PU dan dinas sosial, termasuk mungkin dari PMI gitu, untuk berkolaborasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan.
8: Iya, utamanya bagaimana untuk sumber air yang didistribusikan dan juga unit kendaraan yang diperlukan, Pak Adam?
9: Ya, memang kami mempunyai 5 unit tangki. Begitu juga insya Allah mungkin minggu ini akan dapat bantuan juga dari dinas sosial, dari PMI dan juga dari dinas damkar gitu.
8: Untuk unit
9: dan
8: kendaraan? Untuk
9: unit kendaraan kami juga mendapat bantuan juga dari PDAM Tirta Kahuripan. Dan untuk sumber airnya memang kami mendapatkan dari PDAM
8: gratis. Jadi untuk sumber airnya untuk dibagikan ke masyarakat itu dari PDAM diambil lalu disalurkan dengan berapa unit kendaraan total, Pak, dari bantuan-bantuan tersebut?
9: Sementara ini masih 5 unit dari BPBD sendiri dan mungkin minggu ini akan mendapat bantuan dari dinas-dinas yang lainnya gitu. Sehingga seperti halnya tahun 2023 kami mendapat bantuan dari dinas-dinas lain itu hampir 25 unit truk gitu.
8: Berapa?
9: Dari berbagai instansi ya.
8: 25?
9: 25 ya.
8: Wah, banyak banget. Itu beberapa tahun yang lalu kan oke, saya ralat pertanyaannya. Kan kita memang ada dua musim aja nih, hujan dan kemarau ya, Pak Adam ya. Apakah memang setiap musim kemarau itu selalu terjadi kekeringan di daerah-daerah yang sekarang ini kekeringan ini, Pak Adam?
9: Ya memang Kabupaten Bogor emang terkenal dengan kota hujan ya.
8: Tetapi
9: kami juga mempunyai kontur tanah yang boleh dibilang tidak bisa menyimpan air, kalau bahasa sederhananya seperti itu. Dan seperti daerah Bogor bagian timur seperti Jonggol itu memang ada kami dari dinas PU melakukan pengeboran sampai kedalaman 60 meter pun tidak ada airnya gitu. Sehingga kami ya gitu.
8: Jadi permasalahannya sebenarnya adalah daya tampung tanahnya untuk Bogor itu tidak sanggup untuk menyerap air.
9: Ada beberapa wilayah yang memang seperti itu. Ada beberapa wilayah yang seperti itu.
8: Pak, tidak semua. Oke, gitu. Pak, sebagai Bogor kan terkena kota hujan ya. Di tengah musim kemarau itu sampai dengan hari ini dari pertengahan Juni kemarin itu Juni ya. Itu masih ada hujan nggak, Pak? 1-2 hari gitu, Pak Adam?
9: Memang ada beberapa kali hujan dalam seminggu ini.
8: Masih ada ya.
9: Walaupun tidak merata dan itu sebentar gitu.
8: Oh gitu. Pak Adam, koreksi saya jika saya salah, kalau untuk Kabupaten Bogor sebenarnya ada 40-an kecamatan. Sekarang ini kan kabarnya kan ada 10 kecamatan nih yang terdampak kekeringan. Dari 40 kecamatan itu, apakah dari 10 kecamatan yang sekarang kekeringan itu, apakah bisa meluas dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya menjadi berapa kecamatan gitu? Yang memang zona merah kekeringan itu berapa kecamatan tepatnya, Pak Adam?
9: Merujuk pengalaman kami tahun 2023 itu sama kekeringan juga panjang gitu. Hanya satu kecamatan yang tidak melaporkan ke kami itu dari 40. Jadi
8: Masya Allah.
9: Saat itu 39 kecamatan meminta bantuan ke kami untuk permohonan air bersih ya gitu.
8: Oh. Hampir semuanya, Pak Adam.
9: Hampir semua gitu.
8: Waduh.
9: Hanya satu yang tidak melaporkan gitu.
8: Itu daerah mana yang nggak melaporkan tuh kecamatan apa itu Padam? Lupa atau
9: kecamatan kecamatan Tajur Halang, Bang. Itu mungkin tidak, saja mereka kekeringan juga, tetapi mungkin mereka apakah dia memenuhi kebutuhannya sendiri ataukah mungkin juga ada suplai dari pihak swasta dan sebagainya gitu. Dan itu mungkin kaku keringan mungkin semua, tapi yang tidak melaporkan hanya satu di kecamatan gitu saat itu ya tahun 2003. Jadi merujuk seperti hal tersebut ya kami mengantisipasinya ya menggunakan pola maksimal gitu seperti halnya tahun 2023 gitu.
8: Itu tahun 2023 itu seberapa sibuk bisa digambarkan Pak Adam untuk distribusi air, berapa tangki, berapa unit yang dikerahkan, berapa anggota dan kolaborasi lintas sektoral gitu Pak. Bisa digambarkan bagaimana tahun 2023 yang lalu itu Pak?
9: Tahun 2023 memang kami kolaborasi dengan berbagai instansi Pak gitu. Dan memang juga pada akhirnya semua terlibat gitu. Dan tentu juga ada juga di bagian CSR dari
8: swasta.
9: Usaha ya, ya CSR termasuk juga perusahaan-perusahaan air curah, mereka memberikan CSR-nya kepada kami untuk membantu yang kekeringan.
8: Iya, saya tidak bisa membayangkan Pak, kalau untuk BPBD Kabupaten Bogor kantornya Pak Adam itu di mana Pak? Di Cibinong, di mana sih? Kalau
9: Di Cibinong.
8: Benar ya, betul. Cibinong ya. Dan itu ya, dari titik itu, dari titik Cibinong harus mendistribusikan air ke 39 kecamatan ketika itu. Dan diprediksi ya, dengan ditambahnya fenomena El Nino di tahun 2026 ini, kajian analisisnya gimana Pak untuk kekeringan tahun ini Pak Adam? Apakah semuanya nih 40-40-nya kecamatan ini yang kekeringan Pak Adam?
9: Ya, sejauh ini sih kami tadi sampaikan kami sudah merancang dengan pola maksimal seperti tahun 2023. Tetapi kalau merujuk pengalaman dan waktu yang sama saat ini kan pertengahan Juli lah ya gitu.
8: Iya.
9: Kalau dari banyaknya lebih banyak tahun 2023. Karena tahun 2023 itu di tanggal yang sama itu kami sangat jauh lebih sibuk gitu ketimbang tahun ini itu.
8: Kan sekarang ya, semoga katanya BMKG itu kan memang puncaknya tuh Agustus. Jadi sekarang sebenarnya Agustus belum puncaknya, ya, Pak Adam.
9: Ya Agustus puncaknya perkiraan bulan Agustus ya. Untuk kekeringan itu.
8: Nah ini tahun 2023 kemarin itu berapa unit Pak yang dikerahkan tuh Pak Adam?
9: Berapa? Tadi saya sampaikan hampir sekitar 25 ya gitu. Itu yang karena yang kami tersebar. Dan kami pun sampai tengah malam pun kami masih melakukan distribusi air Pak. Kadang satu titik pun kami bolak-balik pun bisa sampai 3 kali. Di satu titik.
8: Gitu. Satu titik sampai 3 kali saking banyak padatnya penduduk kali ya minta air.
9: Iya betul. Memangnya jadi kami pun anggota kami pun sampai kantor pun kadang sampai jam 3 atau jam 4 subuh, Pak.
8: Gitu. Padam, emang berapa sih personilnya, Padam?
9: Keseluruhan kalau anggota TRC BBD itu 110 anggotanya gitu, terbagi dengan 3 peleton. Jadi sehari itu hampir 35-an lah gitu. Tapi bila mana itu ada tanggap darurat, maka pola itu akan berubah gitu. Jadi kami akan setengah-setengah, dalam arti satu hari itu kami bisa sampai 50 sampai 60 personil dibantu dari dinas yang lainnya seperti dinas damkar, dinas sosial, termasuk juga PMI dan sebagainya.
8: Iya, karena kita sudah masuk musim kemarau dan sudah ada yang kekeringan, berarti kita tidak bisa lagi bicara soal mitigasi karena sudah terjadi ya, Pak Adam ya. Lalu bagaimana ya, nanti rapat koordinasinya itu akan membahas tentang apa nih Pak Adam? Kan kabarnya Pak Adam BPBD mau ngadain rapat tuh Pak dengan berbagai pihak tuh Pak.
9: Ya, paling kami akan meningkatkan kolaborasi, begitu juga nanti akan melakukan satu pintu. Jadi tetap koordinasi, komando tetap ada di BPBD, jadi dinas yang lain akan
8: mengikuti
9: gitu, karena takutnya ada tumpang tindih kalau misalkan tidak dalam satu pintu gitu.
8: Iya, Pak, dalam konteks kekeringan yang biasanya disalurkan itu hanya air bersih saja atau ada kebutuhan mendesak lain yang juga ikut didistribusikan, Pak Adam? Kalau banjir itu kan ada logistik, tenda darurat gitu ya. Kalau kekeringan itu gimana tuh, Pak Adam?
9: Hanya air bersih ya untuk kebutuhan dasar manusia, misalkan buat masak, gitu, seperti buat minum, gitu. Jadi tetapi ada juga ya beberapa sekolah yang misalkan menjelang sholat Jumat mereka membutuhkan buat masjidnya sekolah itu untuk berwudu.
8: Pak Adam, saya agak penasaran ya. Kan biasanya itu kan pakai mobil tangki ya, isinya berapa liter gitu ya. Dalam satu mobil itu ada biasanya berapa kapasitas ya, Pak Adam? Satu tangki rata-rata.
9: Satu tangki rata-rata 5.000 liter ya.
8: Oke, datang satu tangki 5.000 liter ke satu desa nih, ya kan?
9: Di satu titik, kadang satu desa tuh bisa ada 2-3 sampai 5 titik
8: itu. Satu titik, oke, satu titik. Itu kan ada berapa masyarakat, desa, berapa kakak dan lain sebagainya. Distribusinya supaya adil tuh gimana ya? Metodenya tuh, konsepnya pada.
9: Kalau adil sih mungkin tidak semua akan ini ya, akan merasa adil gitu, tapi setidaknya kami akan seoptimal mungkin. Karena saat kami datang ke sana pun pasti akan didampingi oleh pihak desa, RT dan RW gitu.
8: Oh, jadi masyarakat apa antri bawa untuk penampung airnya gitu? Apa gimana, Pak Adam?
9: Ada beberapa pola. Misalkan truk kami akan keliling. Okay. Mereka masyarakat itu akan menyediakan jerigen, apa ember, gitu, apa toren. Gitu. Okay. Ada juga yang beberapa lokasi yang sudah kami buatkan toren air yang 8.000 liter. Kami akan kirim ke toren tersebut. Nanti setelah itu nanti masyarakat yang akan
8: mengatur sendiri,
9: mengambil di toren tersebut, yeah, 8.000 liter itu.
8: Jadi nggak semuanya punya toren ya, penyimpanan air itu ya?
9: Ya, tidak semua desa punya gitu. Tapi kami itu hampir di Kabupaten Bogor itu hampir 170-an titik toren sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor gitu.
8: Oh, oke.
9: Okay. Dan biasanya akan di lokasi-lokasi yang strategis, misalkan di dekat balai desa, okay, atau dekat masjid atau di sekolahan dan sebagainya.
8: Oh gitu, oke. Baik, jadi itu konsepnya, metodenya seperti itu ya. Mungkin ada yang rasa bahwa

Teman Pro 2 di seluruh Kepulauan Nusantara atau dimanapun berada, inilah program 2 Radio Republik Indonesia Renai udara dengan frekuensi FM 105,5 MHz. Menyiarkan siarannya sepanjang hari ini, edisi Senin 13 Juli 2026. Dari Sepampang Natuna, saya Vera Fernanda mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yun. Tunggu. Itu lampu yang gak dipakai, dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga, jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Biar aja lah, Sin. Udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah, Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.
3: Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi, seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat? Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh, Dek.
1: Lah, kan airnya banyak, kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya?
0: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Ali bin Abi Thalib adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia termasuk orang pertama yang masuk Islam saat usianya masih sangat muda, di usia ketika banyak remaja masih ragu dan ikut-ikutan. Ali sudah berani memilih kebenaran. Salah satu kisah yang terkenal terjadi saat Nabi Muhammad hendak hijrah ke Madinah. Kaum Quraisy berencana membunuh beliau. Untuk mengacuh mereka, Nabi meminta Ali tidur di tempat beliau. Bayangkan, Ali tahu nyawanya terancam, tapi ia tidak ragu. Dengan tenang, Ali tidur di tempat Nabi demi melindungi Rasulullah. Malam itu, Ali mempertaruhkan hidupnya demi iman dan kepercayaan. Keesokan harinya, Ali juga diberi tugas penting mengembalikan barang titipan milik orang-orang Quraisy. Padahal mereka memusuhi Nabi, tapi Ali tetap mengembalikannya dengan jujur. Islam mengajarkan kejujuran bahkan kepada orang yang tidak menyukai kita. Ali juga dikenal sebagai sosok yang sangat berani di medan perang, namun rendah hati dan lembut dalam kehidupan sehari-hari. Ia kuat, tapi tidak sombong. Pintar, tapi tidak merendahkan orang lain. Rasulullah pernah menyebut Ali sebagai pintu ilmu. Dari Ali bin Abi Thalib, kita belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya berani melawan musuh, tetapi juga berani jujur, setia, dan juga amanah. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi pribadi luar biasa jika iman dan akhlak dijaga.

Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: Hah? Udah jam 11? Pantesan lapar.
1: Mel, pesan makanan apa nih? Udah lapar aku.
2: Gimana makanan yang lagi viral? Ala-ala Korea gitu?
1: Ah, enggak cocok sama perut aku nih.
2: Ih, Nora.
1: Biarin, sebagai orang Indonesia lebih bangga dong sama makanan sendiri. Bule-bule aja suka makanan kita, masa kitanya enggak?
2: Iya deh, yang cinta sama makanan Indonesia. Nih, aku beliin nasi goreng.
3: Mencintai makanan Indonesia adalah salah satu cara mencintai Indonesia secara sederhana.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya. Kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu?
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

Jam tangan merupakan aksesoris yang cukup sering digunakan oleh banyak orang untuk berbagai kebutuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa memang fungsi dari jam tangan adalah untuk menunjukkan waktu, sehingga memudahkan penggunanya dalam melihat jam. Namun, nyatanya jam tangan yang digunakan sebetulnya bukan hanya terbatas pada fungsinya saja, melainkan juga nilai estetika yang ada di dalamnya. Tahukah kamu, jam tangan dirancang dengan baik dan seimbang sehingga mampu mengekspresikan emosi dan kualitas melalui material, warna, bentuk, dan konstruksi secara keseluruhan. Tak heran apabila jam tangan memang syarat dengan nilai estetika sebab kualitas yang memang dimilikinya.

Pro 2 teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2 semua dimanapun berada. Selamat beraktivitas hari ini teman Pro 2. Jumpa lagi nih sama aku Vera Fernanda ya di Pro 2 RRI Ranai pagi ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke teman Pro 2, pagi ini aku bakal nemenin kamu ya mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga ke pukul 10 siang nanti. Seperti biasa bakal ada lagu-lagu hiburan yang siap nemenin hari kamu. Kemudian juga ada beragam informasi menarik buat teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 untuk hari ini Senin 13 Juli 2026 mudah-mudahan cuaca juga cerah ya. Karena semalaman itu kita diguyur hujan ya. Dari pagi sampai malam itu hujannya berhenti, hujan berhenti gitu ya. Mungkin agak sulit ya kita untuk beraktivitas kemarin itu. Dan bukan cuma hujan, hujannya juga disertai angin yang lumayan kencang ya. Nah untuk pagi ini kayaknya cuacanya mulai cerah ya. Pagi ini sudah tampak matahari yang bersinar, cantik banget, segar banget karena kemarin berasa lembab ya. Tubuh kita dingin dan hari ini diberi cahaya matahari yang cukup hangat, alhamdulillah. Oke teman produk, mudah-mudahan semua aktivitasnya hari ini diberikan kelancaran. Ini hari Senin biasanya agak repot ya, gedebak-gedebuk kalau kata orang-orang ya. Apalagi hari ini beberapa sekolah memulai tahun ajaran barunya atau hari pertama sekolah ya, dari tingkat TK mungkin ya, mulai MPLS atau tingkat SLTP, SLTA juga, SD juga barangkali. Dan ibu-ibu yang kemarin anaknya cukup lama liburan di rumah, mungkin agak apa ya, jumping gitu ya, dari 2 minggu terakhir sama hari ini yang harus mulai beraktivitas lagi. Seperti biasa nganterin anak sekolah, siapin sarapan ya. Kemudian ya berpacu dengan waktu lah seperti itu. Tapi tetap semangat ya. Oke teman Pro 2, nanti aku bakal hadirkan informasi buat kamu setelah lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
1: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
0: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
1: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
0: Apa? Tuli? Ih, enggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan, mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter, dengan buah 80-120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: Enemy in range.
1: You have slain an enemy.
2: An ally has been slain.
1: Double kill.
0: Ngapain sih, Dek, di situ?
3: Apa, Kak? Lagi main game nih.
0: Ya ampun, main gadget sampai segitunya. Mana tempatnya gelap lagi.
3: Lah, emang kenapa, Kak? Lagian udah biasa kok aku.
0: Kamu tahu nggak, dari kebiasaan yang kamu anggap sepele dan biasa saja ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan kamu loh.
3: Emang bahayanya apa coba, Kak? Perasaan aku baik-baik aja deh, Kak. Nih lihat, nggak kenapa-kenapa kan? Masih sehat walafiat saja kan aku?
0: Dikasih tahu kok ngeyel. Ini dibaca menurut jurnal terbaru yang dimuat dalam New England Journal of Medicine. Melaporkan ada 2 orang yang mengalami kebutaan sementara selama 15 menit dalam beberapa bulan terakhir. Ini diakibatkan dari sinar biru yang dipancarkan melalui gadget kamu itu. Selain itu, juga dampak lainnya bisa mengakibatkan kerusakan pada retina mata, menurunkan fungsi otak, meningkatkan risiko depresi, dan meningkatkan risiko kanker.
3: Hah? Gak nyangka aku, Kak, kalau bisa sefatal itu. Ya deh, Kak, gak gitu lagi aku.
0: Menjaga kesehatan sangatlah berharga. Jangan sampai penyesalan datang setelah kesehatan meninggalkan kita.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

0: begini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman, sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, gak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo, gimana?
1: Aduh, Wi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Gak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan, giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah gak peduli. Gimana sih?
1: Iya, maafin aku ya. Lain kali gak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Sadar gak sih, apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari, ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwak. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwak bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Satu informasi dulu buat kamu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya ya. Oke, Tom Pro 2, kali ini ada Badan Pangan Nasional atau Bappanas yang memastikan program Gerakan Pangan Murah atau GPM terus diperluas untuk menjaga keterjangkauan harga pangan ya. Program tersebut dinilai membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dibandingkan pasar. Nah, antusiasisme warga terlihat saat pelaksanaan GPM di Kecamatan Cairu, Kabupaten Bogor, Jumat 10 Juli 2026. Nah, sejak pagi masyarakat memadati lokasi kegiatan untuk membeli beras, kemudian minyak goreng, gula pasir, telur, dan tepung.

bersubsidi. Salah satu salah seorang warga Kecamatan Kiairu, Ewis, mengatakan ya selalu memanfaatkan GPM ini setiap kali digelar. Menurutnya selisih harga beberapa komoditas itu cukup membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga atau produk. Dan dia berharap pemerintah menambah stok komoditas yang dijual dalam setiap pelaksanaan GPM. Nah, jadi dengan demikian lebih banyak masyarakat dapat menikmati program manfaat program tersebut, katanya. Kemudian teman Produa dia juga berharap GPM ini terus dilaksanakan secara rutin ya, karena program ini dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari dengan harga terjangkau. Dan sementara itu Camat Kiairu Pardi mengatakan pelaksanaan GPM kali ini merupakan kegiatan ke-6 di wilayahnya. Berbagai komoditas pangan disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga daya beli. Dan menurutnya antusiasisme masyarakat terus meningkat pada setiap penyelenggaraan GPM. Hal tersebut menunjukkan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat langsung kepada warga ya. Oke, Tom Prodo, untuk informasi ini kita akses dari rri.co.id.